Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma. Kembali bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya. Jam yang kedua, 8.06 minit pagi. Masih lagi kita bersama-sama dengan saya. Reza akan terus sambung siaran sehingga 12.30 hari nanti. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini, pagi ini menjadi pagi dan hari yang indah buat kita semua menerusi Hujung Minggu pada hari ini. Hari Ahad 27 September 2026. Mulakan pagi anda dengan senyuman dan sentiasa berfikiran positif. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Tidak kira apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, semoga dipermudahkan segalanya. Saya tahu hujung minggu ni mulalah padat jadual dengan hadiri kenduri kendara dan sebagainya. Bila buka je telefon, alamak, hujung minggu ni baru nak rehat, baru nak golek-golek kat katil, dah kena pergi kenduri. Ada 5 jemputan pula tu. Tak apa, kita datang je. Dia ibarat macam kita membawa rezeki kepada orang. Dalam masa yang sama juga, kita dipanjangkan umur. Itu cerita dia. Semoga semuanya baik sahaja, sihat-sihat selalu. Yang tak sihat, pergi klinik dan jumpa doktor lah. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Tapi seeloknya, pergilah klinik, ambil ubat dan sebagainya. Jaga diri kita semua, jaga kesihatan. Sekarang ni kawasan di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, dan ada beberapa kawasan yang hujan lebat.

juga, ada yang bekerja, ada yang bertugas. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang berniaga juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Baik, antara ucapan yang sempat saya keudarakan waktu ini bersama-sama dengan pendengar kita, Abang Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Selamat pagi semuanya, selamat berhujung minggu dan selamat menjalankan tugas kita pada hujung minggu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan pada pagi ini. Dari Kuala Lumpur, tambah pertama Kampung Semerah Padi. Mantap bang, terima kasih. Hadir bersama Amar hadir. Salam hujung minggu semuanya. Mau ke pasar pagi-pagi ni, hujan pula. Hujan lebat, hujan rahmat orang kata kan. Betul, saya setuju. Puan Fatimah tu Zahra, selamat pagi dan selamat tugas Reza. Terima kasih, selamat pagi. Semoga kita semua dianugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa ceria selalu, insyaAllah. Selamat berhujung minggu semuanya. Santai hujung minggu kita, layan dan senal FM dan Khatijah Mama Ami di Reza berkonti di pagi hari, pagi hujung minggu. Dan ucapan kepada semua Extemza, Tuan Mazlan, Telaga, perjumpaan kami di rumah cikgu sini di Kertih pada hari semalam. Cikgu, terima kasih segala ilmu yang diberikan. Lebih 40 tahun katanya mengajar kami. Sayang cikgu kita. Betul, kita kena hargai jasa guru kita ya. Mereka mengajar kita dari kecil sampailah kita menjadi orang yang bagus, orang yang hebat, orang yang di mana kita sekarang ni. Itulah dia kan, itulah jasa guru kita. Itu antara ucapan-ucapan pendengar kita. Kalau anda ingin hantarkan dedikasi ucapan anda, boleh hantar menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati. Terus kita kekal berhibur, terus layan lagu terbaik Nasional FM. Sentiasa di hati.

8.24 minit pagi, waktu ini bersama-sama dengan Reza menerusi Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, pagi yang indah buat semuanya. Kekalkan senyuman itu dan pemikiran positif pada pagi ini. Baik, yang memandu juga sejak sebarang hati yang memandu dan pengaktifan laluan Smart Lane untuk Lebuh Raya Plus di E1 hari ini di lokasi kilometer 327.0 sehingga kilometer 331.2 arah selatan Tapah ke Bidur bermula 8 pagi ini sehingga 10 malam hari ini. Lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan sahaja ikut Smart Lane. Yo, yang paling penting berikan isyarat sebelum menukar lorong. Diikuti Lebuh Raya Plus juga di E1 pengaktifan Smart Lane di kilometer 308.0 sehingga 312.0 arah selatan Gopeng ke Tapah. Sama juga bermula 8 pagi sehingga 10 malam. Jadi sentiasa berhati untuk anda yang memandu, gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong, ya. Itu yang paling penting. Kena peka apabila kita memandu walaupun hujung minggu, tapi kita kena ingat hujung minggu ni lah ramai yang keluar rumah bersiar dan sebagainya menghadiri kenduri kendara. Juga ada info kemalangan di E8 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 di mana berlaku kemalangan di kilometer KTG SR 0.1 arah utara dari Telemong ke Kuala Cengganu. Lorong kecemasan terhalang. Juga di info kemalangan di Lebuh Raya Lingkaran Luar Butterwood E17 kemalangan di 3 kilometer 3.0 arah selatan dari Sungai Nio ke Seberang Jaya. Lorong pelahan terhalang dan juga lorong kecemasan terhalang. Yang paling penting sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu, sentiasa awasi sebarang halangan di hadapan anda. Jangan leka memandu tu, sentiasa fokus. Pagi-pagi ni saya tahu belum sarapan, belum makan apa, belum isi perut lagi, mata mengantuk layu je tu. Jadi tenang-tenang dahulu, kena kopi dulu, segarkan mata, kemudian sambung semula perjalanan anda. Kekalkan frekuensi Nasional FM, saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan hiburan dan informasi yang terbaik. Ini dia Amar Haikal Gila Bayang, terus dengar Nasional FM.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kada nasihat jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

8.42 minit pagi bersama-sama dengan saya Menur Rozi Nasional hujung minggu 6 jam siaran hari ini. Hari ini hari Ahad 27 September 2026. Saya bersiaran 6 pagi hingga 12 tengah hari. Semoga pagi ini hadir dengan ketenangan, hati yang lapang dan senyuman yang ikhlas. Selamat bertenang semuanya. Selamat menikmati hari minggu dengan terbaik dan semoga segala yang baik-baik sahaja menyapa kita semua pada hari ini. Pelbagai aktiviti yang anda boleh lakukan, aktiviti sehat pagi-pagi ni, boleh membuat senaman ringan, boleh beriadah dan sebagainya, boleh luangkan masa bersama keluarga, macam-macam aktiviti lah. Walaupun tak nak keluar rumah, tak apa, kita bertenang saja di rumah, kita berehat di rumah, luangkan masa bersama dengan insan tersayang, dan juga melakukan aktiviti-aktiviti sehat, gotong royong dan sebagainya, boleh kemas rumah, jadi boleh bercucuk tanam lah, yang mana bercucuk tanam tu ya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terindah buat anda semua, tidak kira apa juga urusan dan tugasan anda pada hari ini. Semoga baik-baik saja buat anda. Selepas ini berita utama 9 pagi akan terus bersama-sama dengan anda. Tapi kita terus hiburan kita pada pagi ini dengan hiburan yang terbaik. Sebuah lagu daripada Sarah Suhairi dan Alfie Zumi. Terus layan Nasional FM.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: kerjasama kami dengan pihak Rapid.
1: Azan Syarifman Hanif. Sukan Asia IC Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan dua emas lagi diperlukan, Kem Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan tiga aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, tebing barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir, Mustafa Mutbouli berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sentiasa di hati.
1: Dan berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda semua. Pagi hujung minggu ni datang membawa dengan kedamaian. Semoga yang penat kembali pulih, yang kusut kembali tenang dan yang jauh terasa dekat di gitar hati ya. Semoga hari ini matahari pagi membawa harapan yang baru, juga angin yang membawa ketenangan dan hati kita dipenuhi dengan rasa bersyukur kerana masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk menghirup udara segar di bumi ini. Selamat pagi semuanya. Apa khabar semua yang baru saya dengar, yang dah lama dengar? Terima kasih kerana terus berhibur bersama dengan saya sehingga 12 tengah hari. Saya akan terus menemani hari anda, tidak kira ke mana saja hala tunjuk yang memandu. Sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya tahu dah tak sabar makan nasi minyak tu, sabar ya. Yang bekerja bertugas tidak dilupakan, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, ucapan perkongsian menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM bersama dengan pendengar kita Jaya Kesuma. Assalamualaikum semua, selamat berhujung minggu, salam Ahad, selamat pagi dan semoga pagi ini dihiasi dengan hari yang baik, senyuman yang manis. Din Din Zli, selamat pagi dari Jelebu. Tengah hujan lebat ni tadi, ada kat Jolobu ni, ha, baru reda hujan. Itulah, dekat Kuala Lumpur pun sama, hujan lebat juga. Tumian Virgo, warga Mabaru, Wonogiri, Medan hadir. Wow, terima kasih hadir Tumion. Makda Izzat hadir bersama. Selamat berhujung minggu, semoga kita sentiasa sehat. Amin, amin, amin. Jom kita layan Nasional Hujung Minggu sama dengan Reza sehingga 12 tengah hari nanti. Biar hadir. Selamat tugas untuk kita ya di Nasional FM. Kami dari Sadong Jaya, Samarahan. Harap aku tak sehat, harap kita sehat selalu hendaknya. Amin, insyaAllah. Dan selamat berhujung minggu kepada semua rakan-rakan pendengar walau di mana jua anda berada. Semoga sehat selalu. Dan yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat. Betul, saya setuju. Itu antara ucapannya lah ya. Kalau masih lagi anda boleh hantarkan ucapan anda, saya akan keudarakan ucapan anda pastinya. Ucapan-ucapan yang positif, ucapan untuk keluarga, untuk sesiapa saja pun, saya akan keudarakan ucapan anda. Sambil-sambil tu, kita teruskan hiburan kita. Sebuah lagu daripada Wani Kerry untuk anda, Nasional FM.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Saksikan anak-anak tabika kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Mat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Baru saja berhibur sebuah lagu daripada Liana sewaktu dulu-dulu. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Boleh terus dengar menerusi aplikasi RTM Klik ataupun saluran televisyen 869 dan MyTV 701. Berkongsian juga ucapan di sebelah pagi ini bersama dengan pendengar kita sambil bersarapan, sambil kita layan Nasional FM sama dengan Marsa Salih. Selamat pagi semuanya. Selamat berhujung minggu. Kita layan lagu-lagu terbaik, informasi yang terkini serta berita yang zahir dikongsikan kepada anda. Katanya buat kerja rumah sambil-sambil layan Nasional FM di frekuensi 94.70. Mantap, terima kasih. Itaro saya dari Sumandak Sabah. Selamat pagi yang indah bersama Reza hari ini sehingga 12 tengah hari. Happy Sunday semuanya. Jaga keselamatan dan kesihatan ya. Yang penting jangan lupa sarapan pagi dengan minuman yang berkhasiat. Macam saya minum minum kopi Arabica Herbal tu sauda, madu dan susu kambing. Kita kena jaga kesihatan kita, barulah kita sentiasa sihat dan terus kekal bertenaga. Abang Ainul kita, selamat pagi. Semoga hari Ahad ini menjadi hari yang terbaik. Have a wonderful day, katanya. Itu perkongsian antara ucapan perkongsian daripada pendengar kita. Masih lagi dibuka perkongsian ucapan anda. Saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu juga. Selepas ini, berita dunia 10 pagi akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Terus kita berhibur lagu terbaik Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam isu Palestin pula, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata negara, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia, termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb. Datuk Seri Muhammad turut menyatakan Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tujuh dunia. Tambah beliau, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata. Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat serta pentadbiran kerajaan selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipun berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis, menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nasional hujung minggu 10.16 pagi. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Selamat pagi hujung minggu. Semoga hari ini lebih perlahan, lebih tenang dan lebih banyak ruang untuk kita menikmati hidup kita. Masih lagi kita bersama-sama pada pagi ini sehingga 12 tengah hari untuk Nasional hujung minggu edisi hari Ahad 27 September 2026 yang mana memandu sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju dan sarapan ke belum tu hari ni. Kalau belum, sarapanlah dulu ya. Isi perut dulu, tenangkan jiwa. Barulah kita boleh melakukan apa jua urusan anda, apa jua urusan kita pada hari ini ya. Yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang berniaga awal pagi ini, sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Dan perkongsian juga yang baru saja dikongsikan daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Info kemalangan di E1 Lebuh Raya Plus, di mana susulan berlaku kemalangan di kilometer 457.8 arah selatan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, lorong kecemasan terhalang. Diikuti juga di Lebuh Raya betul di seluruh Semenanjung, di mana aliran trafik di Lebuh Raya dilihat bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus E2 arah selatan, CIQ Sultan Iskandar Johor ke CIQ Woodland Singapura, dan Lebuh Raya Damansara Puchong LDP E11 arah utara dari Taman Megah ke SS2 disebabkan kemalangan di 9.4 arah utara lorong kanan terhalang, serta Puchong Utama ke Puchong Intan. Pada pagi ini saya tahu ramai yang masih lagi mood mengantuk tu ada lagi kan, tapi terpaksa kena pergi kenduri. Paksa oleh isteri, pergilah bang, pergilah ni kawan ni, kenalah kan. Tapi apa pun, kita kena sentiasa kekal senyum di hujung minggu. Semoga hujung minggu hari ini juga menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan, pasti terus kekal layan Nasional FM sentiasa di hati dengan hiburan yang terbaik. Saya sajikan kepada anda Amy Masura dengan lagunya Bintang Hanti untuk anda, Nasional FM.

0: Saksikan anak-anak tabika kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Salon OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
1: Dengarkan Nasional FM Alustar 89.7.

10.40 minit pagi bersama-sama dengan saya untuk Nasional Hujung Minggu. 6 pagi hingga 12 tengah hari. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu buat anda yang bersama-sama dengan saya ketika ini. Semoga pagi ini membawa senyuman, ketenangan dan juga mood yang baik untuk sepanjang hari anda. Hari ini hari hujung minggu. Dan perkongsian juga dedikasi ucapan yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Eliana. Hadir bersama, salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratuk, Sarawak. Selamat pagi semuanya. Selamat bertugas buat Reza di hujung minggu. Selamat beristirahat semua yang berehat. Semoga hujung minggu kali ini menjadi hujung minggu yang terbaik buat kita. Nur hadir bersama. Selamat pagi dan selamat bertugas. Terima kasih. Marfa Parlan, selamat bekerja buat semua yang bekerja di hujung minggu. Semoga diberkati dan diburahkan rezeki selalu. Selamat pagi daripada Izizi. Semoga dipermudahkan segala tugasan hingga ke akhirnya. Raza Balangi, Raja tu nada bersama. Ramladin, Sarini, Elise Raymond, semoga tugasan lancar hingga ke penghujungnya. Selamat bersiaran buat Reza. Terima kasih. Nur Ariza, Itachok seperti biasa dari Ipoh. Selamat berhujung minggu semuanya. Semoga segala urusan kita lancar ke penghujungnya. Dan mulakan pagi kita dengan senyuman serta secawan kopi. Pagi hujung minggu ni waktu untuk kita bertenang dan berehat. Yang penting kita sentiasa positif dan tenang-tenang je katanya. Itu antara ucapan yang saya kebudarikan kepada anda. Kita hantarkan ucapan itu menerusi ruangan komen kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian aktiviti hujung minggu anda. Terus kita berhibur bunga cerita lestari Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Baron Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dia lambat asal selamat.
2: Pamat tempe! Belanggar dengan motokar!
3: Mana motokar?
1: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

Kes Kisah Kau dan Aku untuk anda waktu ini 11.25 minit pagi. Masih lagi pagi berbagi, 30 minit saja lagi pagi kita untuk edisi hari ini, hari Ahad 27 September 2026. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Sebelum saya akhiri siaran saya, perkongsian juga ucapan yang pendengar kita telah mengirimkan melalui ruangan komen di Facebook, antaranya bersama-sama dengan pendengar kita Zainab Husin. Wah, lagu terbaik semua pagi ni menemani hujung minggu kita. Layan terus sehingga ke penghujungnya. Aiman dari Tawau Sabah, bekerja ni bang sambil layan Nasional FM. Mantap, terima kasih. Berisesu, selamat berhujung minggu semuanya. Happy Kunti buat Reza sehingga 12.30 hari. Terima kasih Kanura Zila, selamat pagi. Semoga pagi ni menjadi pagi yang indah buat kita. Selamat bertugas untuk anda yang bekerja dan bertugas. Hamdan Arifin dari Kampung Sentosa, Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir. Terima kasih Nur Liza, Nur Hidayah. Salam semuanya, salam manis, salam hujung minggu dari Wangsa Maju. Alicia hadir bersama terus menghiburkan kita pada hari ini. Lin Roslinda, Pak Suoma, semoga hari Ahad menjadi Ahad yang terbaik. Agustina dari Kuching, Terengganu, Muhammad Yusof dan ramai lagi pendengar kita. Teruskan hiburan kita yang terbaik. Ini dia Tangisan Marhani Zoo untuk anda, National FM.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk hari ini, hari Ahad 27 September 2026. Semoga hari Ahad ini, pada hari ini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan anda dan menjadi hari yang indah buat kita semua sambil disulami dengan hiburan terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum saya akhiri siaran saya, perkongsian juga untuk anda semua bersama dengan Piala ASEAN FIFA 2026, jadual aksi Harimau Melaya, di mana perlawanan yang anda boleh tonton, di mana Harimau Melaya beraksi menerusi aplikasi RTM Click ataupun saluran televisyen di Sukan Plus RTM. Untuk perlawanan yang seterusnya, Malaysia ataupun Harimau Melaya akan bertemu dengan Indonesia hari Isnin 28 September 2026 8:30 minit malam. Ayuh kita menyokong pasukan Harimau Malaya kita untuk beraksi Piala ASEAN FIFA 2026. Selepas ini, Aida Jah sambung siaran menerusi Nasional Hujung Minggu 12 hari sehingga 6 petang. Sampai kita bersama lagi, terus berhibur Nasional FM sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Pakatan Harapan PH Melaka mengesahkan pembahagian kerusi antara komponennya di peringkat negeri bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN sudah selesai. Pengerusi PH Melaka, Adli Zahari berkata, bagaimanapun susunan terakhir akan dimuktamadkan selepas perbincangan antara Majlis Presiden PH, PH Negeri dan Pengarah Pilihan Raya PH, Datuk Seri Aminuddin Syari. Mengulas lanjut, Adli berkata, keputusan berkaitan strategi menghadapi PRN Melaka juga akan diumumkan selepas selesai laporan pembahagian kerusi. Ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan susulan kejadian banjir di Nepal tiba di Wisma Putra seawal 9 pagi ini bagi menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian anggota keluarga mereka. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa selepas lebih sebulan kejadian berlaku. Wakil Agensi Pengurusan Bencana Negara, Pasukan SMART, PDRM, Jabatan Kimia Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Kebajikan Masyarakat terlibat dalam pertemuan berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Pearly Tan dan M. Tina mara ke separuh akhir acara badminton bergu wanita dengan menewaskan pasangan dari India, Trisha Jolly Gayatri, Gopichana Pulela 21-18 dan 21-9. Dengan kemarahan ini, beregu sensasi negara itu menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk kembali berpeluang meraih pingat di pentas sukan Asia dengan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa akan dibawa pulang. Kali terakhir Malaysia memenangi pingat dalam acara beregu wanita sukan Asia menerusi pasangan Vivian Hu, Woon Kin Wei yang meraih gangsa pada edisi Incheon 2014. Sementara itu, Malaysia menambah pingat gangsa menerusi acara terjun wanita 3 meter springboard yang diraih Ong Kia Ying dan Li Yat Ching. Akhir sekali, Menteri Luar Arab Saudi Putra Faisal bin Farhan Al Saud menekankan kepentingan memulihkan keadaan di Selat Hormuz tanpa mengenakan sebarang bayaran atau sekatan. Bercakap semasa perbahasan Umum Perhimpunan Agung PBB ke-81, Putra Faisal menggesa kebebasan pelayaran di laluan air antarabangsa dan menolak penggunaannya oleh mana-mana pihak sebagai alat tekanan atau ancaman. Konflik di Asia Barat yang mengganggu penghantaran melalui Selat Hormuz menjejaskan ekspor minyak Arab Saudi ke pasaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sekilas patah, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Terima kasih kepada adik paling bongsu kita tadi, DJ Reza, yang baru saja berlalu temani anda dari jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Aida Jia di sini, Akak Manis, kembali menemani anda untuk hari ini. Kita bersama menerusi Nasional 12 hingga pukul 6 petang. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, terus melekat bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga anda gembira, anda ceria 24 jam tanpa henti. Jadi terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Saksikan anak-anak tabiga kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka melalui secara lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX, Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Hai, Kinjo desu. National FM センティアサ D88.5 You jump denga.

0: Luahan Kakak Abang bersama geng Kakak Petang hanya di Nasional Warna.
1: Hai, geng Kakak Petang. Saya daripada Kampar. Kalau kita nak cakap pasal simpati ni kan, sebenarnya bila fikir balik, memang saya bersimpati dengan student-student yang mana cemerlang, yang mana memang pandai, tapi diorang dalam keadaan yang tak berkemampuan lah. Maksudnya ada tu yang miskin, belajar pakai lilin, pergi sekolah jauh jalan kaki sebab tak mampu nak pakai van ke naik bas ke. Tapi akhirnya jadi student yang cemerlang, student yang memang berjaya. Sebenarnya diorang yang mana cemerlang, yang mana berjaya ni lah yang menentukan masa depan untuk negara kita kan. So saya berharap mana-mana pihak yang mampu untuk memberi pertolongan untuk mana-mana lah student yang dia tahu, bolehlah buat sedikit sumbangan kan. Yeay!
0: Dengarkan Geng Kakak Petang menerusi Nasional Warna 4 hingga 8 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita?

0: dengan ayah kita. Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik, tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya, dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah, sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi SAW. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, tepat pukul 1.07 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Daripada Nadira untuk anda tengah hari ini, cuba jadi aku Nasional FM sentiasa di hati. Hai, halo-halo, selamat tengah hari untuk anda terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati hari ini sampai bila-bila insyaAllah ya. Alhamdulillah, tepat pukul 1.07 minit tengah hari tadi telah masuk ya waktu solat Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Alhamdulillah juga kepada yang telah menunaikan solat Fardu Zuhur. Sampai masanya untuk kita makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang makan-makan ya. Mungkin hari ini makannya istimewa daripada biasa sebab cuti hujung minggu, masa untuk kita bersama dengan seisi keluarga, bersama dengan kawan-kawan ya. Setelah kita penat bekerja selama seminggu, masa untuk kita chill-chill, hangout katanya. Bersama dengan family, bersama dengan kawan-kawan ya. Sambil makan-makan, sambil kita bercerita lah ya tentang kehidupan masing-masing. Jangan pula lepas bercerita dah gaduh pula. Ada juga macam tu. Jadi makan sambil kita santai-santai, kita tenang-tenang, kita layan Nasional FM sentiasa di hati ya. Amaran ribut petir, hujan lebat di 10 negeri untuk hari ini, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun juga Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di 10 negeri termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan ya. Jadi menurut Met Malaysia, cuaca tersebut dijangka melanda beberapa kawasan di negeri Pahang iaitu Bera, Rompin, Bentong, manakala di Selangor iaitu Petaling, Klang, Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Gombak dan juga Hulu Selangor. Jadi tempat-tempat yang saya nyatakan ini kenalah lebih berhati-hati kerana amaran ribut petir, hujan lebat di 10 negeri yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk hari ini. Jom kita layan lagu ini seketika daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Lagu ini judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nasional FM sentiasa di hati. Nantikan ringkas akan menyusul seperti biasa jam 2 petang nanti, ya. Dan sementara itu selamat petang, ya. Saya ucapkan untuk rakan-rakan kita ni, Itachot ada kat sini, Lin Roslinda. Salam akak manis, ya. Selamat bertugas di hujung minggu. Tak ke mana-mana hari ini. Kita layan je Nasional FM sentiasa di hati. Itachot katanya assalamualaikum DJ Aida J Akak Manis, ya. Katanya selamat berhujung minggu, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Aiman. Hai Aiman, Taman Ria Miau ini. Katanya layan Nasional FM di tempat kerja Tawau Sabah. Wah, ya betul. Saya lupa walaupun hari ini kita cuti hujung minggu, tapi ramai juga yang bekerja macam biasa, ya. Ada yang masuk kerjanya shift, baru balik kerja, baru nak masuk kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kita ada YB, YB Raja Tun Dr. Philip Maling ini. Kita ada Marfuah Parlan. Katanya selamat berhujung minggu Aida Jia. Ya, saya Marsa Saleh. Katanya assalamualaikum DJ Aida Jia Kak Manis. Katanya selamat berhujung minggu dengan lagu-lagu retro. Tadi je kita ada lagu retro, ya. Selama satu jam tadi saya tak bercakap-cakap tu sebab memang formatnya begitu. Satu jam lagu retro tanpa henti. Katanya layan lagu-lagu terbaik. Semoga sihat ceria selalu. Semoga lancar semua tugasan untuk hari ini. Katanya selamat berhujung minggu. Aziz Muhammad Tahir. Hai Kak Aziz. Assalamualaikum. Halo-halo. Happy Konti katanya. Salam hujung minggu. Hari ini kita berehat je di rumah sambil layan Nasional FM. Sentiasa di hati amboi. Seronok ya bila tak bekerja. Katanya layan Nasional FM sambil baris-baris atas katil. Wow, heaven gitu kan. Okey, apapun, jom kita layan lagu ini seketika bersama dengan Faizal Tahir. Bila sampai waktu, terus layan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
3: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Peruntukan bagi program jualan ramah madani PJRM diharap dapat ditambah menerusi belanjawan 2027 bagi memperluas capaian manfaat kepada rakyat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pertimbangan peruntukan itu wajar diberikan berikutan sambutan menggalakkan dengan rekod lebih 81 juta jualan sejak 2023. Langkah itu penting bagi memastikan subsidi sampai secara bersasar menerusi penawaran harga barangan 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya, kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Rahmah Madani. Di Melaka, hampir RM100,000 diperuntuk bagi melaksanakan jualan Melaka Sayang Rakyat. Exco Negeri Dato' Rais Yassin berkata, pertukaran berkenaan disalurkan dalam bentuk kupon. Ia sebagai subsidi pembelian lebih 40 barangan runcit dan makanan seperti ayam, udang, sotong, kerang dan daging. Menerusi jualan itu, 2,000 ekor ayam dijual pada harga RM5 seekor. Selain pakej barangan runcit mesra yang ditawarkan pada harga serendah RM40. Gerai-gerai jualan melibatkan 25 peniaga pasar besar. 184 urusan dokumentasi masyarakat orang asli di kawasan pedalaman berjaya diselesaikan menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pengarah JPN Kelantan, Halimatul Saadiah Ramli Muhammad Shah berkata, jumlah itu merangkumi 101 penggantian kad pengenalan, 61 permohonan MyKit dan 15 permohonan kad pengenalan kali pertama, termasuk 5 pindaan maklumat kad pengenalan dan 2 pindaan sijil kelahiran. Melalui program berkenaan, himan nasihat berkaitan pendaftaran dan dokumentasi kepada 270 penduduk turut disediakan. Pelaksanaan mekar di kawasan pedalaman membolehkan masyarakat orang asli mendapatkan perkhidmatan JPN dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Luar negara, China menghantar 2 ekor panda gergasi ke Amerika Syarikat susulan sidang kemuncak di Washington. Ping Ping dan Fu Shuang berlepas dari Chengdu pada Ahad menuju ke sebuah zoo di Atlanta, Georgia dan akan ditempatkan di sana selama 10 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kan dengan mantap daripada Sarah Suhairi dan juga Alfi Zumi Sah. Setia ke akhir hayat, itulah yang kita harapkan ya, bila dah berkahwin ya, dah hidup sama, duduk satu bumbung, satu rumah. Semoga hubungan suami isteri tu kekal bahagia hingga ke jannah. Selalu kita tengok til jannah, begitulah yang diharapkan kepada yang dah berkahwin ya. Kalau boleh sekali je lah kita kahwin, tak naklah sampai 2-3 kali kan. Tak serasi, tak selesa dengan pasangan kita, mulalah bercerai. Lepas tu kahwin lagi, and then lepas tu tak sesuai juga, kahwin lagi. Tak nak macam tu. Kalau boleh, orang yang kita pilih menjadi suri hidup kita ataupun suami itulah yang kekal sampai bila-bila, til jannah tu, insyaAllah. Ya? Senyum sikit, banyak bebel ke? Okey, apapun, terima kasih untuk yang baru saja bersama kami di Sarawak. Rakan-rakan kita di Sarawak, hai Sarawak, senyum sikit. Okey kan kita? Kami di sini, kita di sana. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa hari ini jam 3.20 minit petang kita ada tetamu di Konti Nasional FM ini untuk hari ini, hari Ahad 27 September 2026. Nantikan ya, Suara 34 puncak prestasi petang nanti kita akan bersama dengan Abdul Azim Naim. Siapakah orang itu? Berbaju hitam itu. Jadi nantikan ya, 3.20 minit petang nanti, Suara 34 ada puncak prestasi. Kisahnya, kita kena tanyalah penerbit kita. Siapa penerbit kita hari ini? Ceritanya, bila Suara buka peluang. Jadi nantikan Suara 34 puncak prestasi jam 3.20 minit petang.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Anda dan mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z, The Fabulous Cat.
6: Kami dari Match 247.
7: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
8: Halo, saya Fran.
3: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Katanya Gak Bisa Jatuh Cinta. Daripada Teh Hijau, lagu ini judulnya Tulus. Ramai yang sukakan lagu tadi. Semoga terhibur bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. 9 hari lagi Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2026 Masihi bersamaan dengan 1448 Hijri ke 66 akan berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur ataupun juga ringkasnya WTCKL ya, pada 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan juga dengan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati, insyaAllah ya. Dan terima kasih juga untuk yang terus layan kami. Nasional FM sentiasa di hati di Brunei. Katanya Jerebu dah okey, Kak Manis. Cuaca dah baik. Alhamdulillah. Bagaimana pula rakan-rakan kita di Sarawak? Okey tak okey Jerebunya? Sebab 2-3 hari ni hujan. Alhamdulillah. Tapi yang kurang seronoknya semalam, banjir kilat di Kuala Lumpur ini. Di kawasan Universiti Malaya kita banjir semalam. Gitulah ceritanya keadaan cuaca yang tak menentu begini. Jadi kita kena sentiasalah bersiap siaga selalu menghadapi apa jua kemungkinan yang akan berlaku dalam kehidupan kita, insyaAllah. Okey, jom kita layan lagu ini. Lagu yang segar juga. Katanya Kak Manis pasang lagu yang rancak-rancak. Yalah, yalah.

bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

0: saya T Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.
1: Ya, tentunya di 88.5 dan juga 95.3 National FM sentiasa di hati di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang. Kita ada Zainab Hussein, katanya cantiknya. Selamat bersiaran, Aida Jia. Pasti ramai yang temankan Aida hingga selesai. InsyaAllah cantik juga Kak Nap kita ni. Pakai baju warna purple. Saya nampak tudungnya purple. Nak pergi kenduri ke tu? Okey, Pak Suwama juga. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu Aida Jaya. Betul. Selamat berhujung minggu untuk anda yang mungkin baru bersama kami. National FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Jaya Kesuma, waalaikumsalam DJ Aida Jia. Selamat bertugas katanya. Nasional hujung minggu, semoga sihat ceria selalu. Kita ada Muhammad Ramli. Assalamualaikum. Akak manis, ya betul. Ha, itu nama yang gelaran bos bagi dekat saya, bukan nama. Nama saya Aida Jia, kan? Tapi gelaran yang bos saya bagi, Puan Salbia, dia bagi kat saya. Dia panggil, dia kata, kalau bersiaran nanti gunakan Akak Manis. Tapi ada juga yang cakap kena tarik balik Akak Manis tu. Sebab dah tak buat GBH. Apula, tak, apa pun. Saya serahlah kepada bos saya sama ada nak kekal ataupun tidak. Sunflowers, selamat bertugas DJ Aida Jia. Ya, betul. Terima kasih kawan-kawan sudi datang rumah SF kerana meraihkan hari lahir. Hai, yang keberapa tu Sunflowers? Dan kita ada Apu Arminang kat sini. Terima kasih kerana sudi layan kami National FM sentiasa di hati. Osman juga, Abang J Kemas. Selamat tengah hari. Tadi tengah hari, kita dah petang dah ni Abang J. Layan katanya National FM sentiasa di hati. James Pengiran, Rosida Safil, Sal, ini susah sikit namanya. Sal Jiah Piai. Okey. Selamat tengah hari. Tadi tengah hari dah petang ni Kak Sal. Oi, Triple S kat sini. Terima kasih juga Soleh Din. Solehah Din. Soleh Din pula. Solehah Din. Hazrul juga Cik Man. Terima kasih. Double B. Bia-bia. Mazlina Karim katanya selamat berhujung minggu Aida. Ya, betul. Hari ini kita bercuti Sabtu dan juga Ahad. Jangan lupa pula besok kita bekerja macam biasa. Azhari Ikhwan, terima kasih Muhammad Faizal. Selalu bagi love kat saya. Saya bagi love juga untuk Muhammad Faizal ni. Muhammad apa ni, Abdul Rahman Man, Pak Yul Senai JDT, Nur Hidayah, terima kasih Hamdan Arifin. Waalaikumsalam. Ainul Jaafar EJ, Princess Sue katanya hai-hai semua. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum katanya DJ Kak Manis. Happy Konti hujung minggu. InsyaAllah. InsyaAllah happy-happy, ceria selalu. Itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita tak mau sedih-sedih. Kita nak happy, gembira selalu. InsyaAllah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

segar pijit mata kan, layan lagu-lagu air titik ke batu, gitu ceritanya. Sebab petang-petang macam ni ramai katanya suka layan lagu-lagu yang segar, lagu-lagu yang rancak.

Sebab lagu daripada Amar Haikal, lagu ini judulnya Gila Bayang. Susah kalau dah gila bayang ni. Okey, apapun jangan lupa lemah jantung, kenali ubat, fahami rawatan. Jangan lupa untuk ikuti program hebat kita di National FM ini. Jadi bersama dengan pakar perunding kita yang akan datang ke konti National FM, Haizun Athirah binti Ismail, pegawai farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi Alpha 2.0. Jadi kalau mungkin ada yang tertanya-tanya selama ni, kalau kita dah lemah jantung tu, kita kena apa yang perlu kita lakukan sebenarnya? Yang pentingnya kita kena kenali ubat, kita kena faham betul-betul cara rawatan yang terbaik untuk jantung kita. Jadi jangan lupalah untuk anda ikuti pertemuan ini di Alpha 2.0 di National FM, sentiasa di hati. Jadi macam biasa juga, sekejap je lagi ringkas akan menyusul jam 3 petang. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini, sebuah lagu.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Halo, selamat petang. Masih lagi bersama dengan saya Aida Jia di sini untuk jam yang ketiga. Saya bersama dengan anda kejap lagi bersama dengan tetamu kita di Konti Nasional FM ini. Kalau nak tahu siapa tetamunya, kena tunggu, stay tune.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Dengarkanlah Nasional FM.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami National FM, sentiasa di hati. Dah pun pukul 3.20 minit petang sekarang ini, sampai masanya untuk kita bersama dengan tetamu yang diundang ke konti National FM pada petang ini, berbaju hijau. Kenapa memilih baju hijau tu dengan suara sikit?
2: Assalamualaikum semua, saya Abdul Azim Naim, boleh panggil Naim. Kenapa berbaju hijau hari ini? Sebab sebenarnya saya baru je habis job di Ampang. Wah. So, dah alang-alang pakai baju warna hijau ni, kita bawa ke sini. Barulah ada identiti sebagai MC tu sebenarnya. Wah. Siap, sebab itulah bersongkok sekali hari ini.
1: Itulah pasal saya ingat baru lepas di ijab kabul
2: Allah
1: tadi.
2: Bukan.
1: Tak nak dulu jatuh saham.
2: Betul.
1: Okey, apapun suara 34 ada puncak prestasi 27 September 2026. Masanya 3.20 minit petang hingga 4 petang. Petang ini... bersama dengan tetamu yang diundang oleh penerbit kita Amira Syahira ini, mengundang Abdul Azim Naim ataupun juga nama ringkasnya Naim, ya?
2: Betul.
1: Boleh saya panggil Naim. Di mana petang ini kita akan bercerita, berkongsikan mengenai bila suara buka peluang, ya? Jadi bermula dengan minat, kemudian diberi peluang, dan hari ini mikrofon menjadi sebahagian daripada kerjayanya, daripada mengendalikan majlis rasmi ketika bersama Selangor Youth Community ataupun juga SAY. Kini beliau semakin aktif menerima pelbagai undangan termasuk mengacarakan Kreatapi Sorong untuk tahun ini 2026. Wow, hebat ya. Jadi bagaimana minat ini bertukar menjadi sumber pendapatan dan apa cerita di sebalik mikrofon? Jadi kita dengarkan perkongsian Abdul Azim Naim, juga dikenali sebagai MC Naim. Wah, gitu. Risau pula saya ni, DJ temuramah MC ni.
2: Tak adalah.
1: Berdebor rasanya. Okey, apa pun kita nak tanya dengan Naim. Orang selalu kata, kalau dah suka pegang mic tu, susah kita nak lepaskan, ya. Jadi, untuk Naim pula, bagaimana cinta dengan dunia pengacaraan ini bermula? Cerita bagaimana mula jatuh cinta tu. Silakan.
2: Okey, bila bercakap first time lah saya jatuh cinta dengan mikrofon ni, sebenarnya kita pergi tahun 2010 ataupun 2009. Waktu tu saya masih lagi sekolah rendah.
1: Okay.
2: Saya diberi tugas oleh cikgu saya untuk membaca doa dekat perhimpunan pagi.
1: Wah, wow. So, waktu tu darjah berapa?
2: Waktu tu darjah 5, tak silap saya. Saya masih ingat lagi sampai sekarang. Dan saya membuat satu kesilapan yang paling besar. Bila baca doa tu, saya membaca Al-Fatihah dengan kuat. Tiba-tiba cikgu tu datang sebelah saya, cikgu tu cakap, kita bismillah je, Al-Fatihah je, tak perlu nak baca Al-Fatihah tu sampai habis. Daripada situ bermulanya saya punya cara macam mana saya berdepan dengan audiens. Daripada cikgu tu tegur sebenarnya, sampai sekarang lah membawa saya punya keyakinan untuk memegang mikrofon tu. Dan seterusnya bila tahun 2021 ataupun 2022, saya memasuki alam pekerjaan di Selangor Youth ataupun SAY. Saya diberi tugas untuk menjadi seorang MC waktu tu. So, bila menjadi seorang MC, saya dah tinggalkan dunia MC pengacaraan ni dah lama sangat-sangat. So, bila dah tinggalkan, saya rasa macam kekok sebenarnya nak mulakan semula. Tapi bila kerap kali diberi amanah untuk menjadi seorang MC ni, barulah saya, oh, sebenarnya boleh je jadi MC sebenarnya. Yeah. Bukan tak boleh. Daripada start situlah, kawan-kawan saya mula cakap, cubalah jadi MC kahwin apa semua. Daripada start situ, saya mula memberanikan diri untuk menjadi seorang MC. Daripada situlah saya mula jatuh cinta betul-betul dengan dunia pengacaraan ni sebenarnya.
1: Ada tak terpanggil untuk jadi pengacara TV?
2: Buat masa sekarang ni belum pernah lagi. Tak ada rezeki lah orang cakap.
1: Rupanya handsome, suaranya sedap. Kalau diberi peluang, bagaimana?
2: Kalau diberi peluang, mengapa tidak kan? Oh, cakap kan? Peluang tu hanya datang sekali je. So, kita kena grab, kita kena ambil je peluang
1: betul
2: tu terus.
1: Betul. Jadi, bila mula sedar yang minat pengacara ni boleh menjadi sumber pendapatan?
2: Okey, saya mula sedar yang saya rasa masa mula-mula saya tak pernah terfikir pun kita nak jadi MC majlis perkahwinan ataupun sebagainya. Kita cuma fikir hanya untuk buat enjoy-enjoy. Suka-suka je sebenarnya. Tapi bila kawan saya cakap, jadilah, buatlah, try promote
1: sumber
2: dekat
1: rezeki.
2: Sumber rezeki, cuba promote dekat social media sekarang. Bila first time saya cuba promote tahun 2023 ataupun 2024, saya mula-mula terus dapat satu job.
1: Wah.
2: Saya dapat satu job tu Itu adalah
1: job pertama
2: yang saya dibayar untuk majlis kahwin. Saya masih ingat lagi di Setia Alam. Uh-huh. Saya ingat saya majlis nikah. Waktu itulah first time saya menjadi MC yang berbayar. Wow. Sebenarnya. So, daripada start situlah kita mula mencari diri kita yang sebenarnya sampailah uh-huh. sekarang.
1: Okey, kelainan dari segi kelainan.
2: Daripada segi kelainan sebenarnya
1: trademark.
2: Yang tu susahlah sebenarnya sebab bila kita
1: setakat ni ada tak?
2: Trademark, bila saya nak bercakap pasal
1: macam
2: trademark.
1: Macam Sony kan, salah mm-hmm. seorang DJ di sini, dia punya trademark dia. S to the O, to the M, to the I, to the C. Bila macam tu orang kenal, oh ini Sony.
2: Okay.
1: You ada tak cara you, gaya you yang tersendiri?
2: Okay, gaya saya sebenarnya, bila cakap pasal MC ni, sebenarnya kita cari MC, semua MC hampir samalah. Apa yang membuatkan mm-hmm. saya cuba menampilkan diri saya dengan cara berbeza, iaitu saya lebih suka majlis yang informal. Mm-hmm. Bila informal tu, kalau banyak MC, contoh kita bawakan MC perkahwinan, majlis kahwin, mereka akan lebih kepada pembacaan skrip, ayat-ayat yang berbunga-bunga.
1: Ya, pantun-pantun,
2: pantun-pantun, bermadah apa semua. Saya pula akan ada pantun dan juga bermadah sedikit. Uh-huh. Tapi saya akan sedikitkan sedikit. Kalau boleh kita nak menghidupkan suasana tu dengan cara informal. Kita tanya, dah makan ke belum? Datang uh-huh. daripada mana? Kalau boleh kita berborak dengan tetamu, saya akan cuba berborak dengan tetamu.
1: Wow.
2: Sebab itu adalah
1: cara,
2: cara saya sebenarnya nak menghidupkan majlis ni.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sebab katanya MC ni dia kena ada kelainan lah.
2: Betul.
1: Kalau
2: betul.
1: Sama je semua macam alahai, payahlah peluang tu kan.
2: Betul,
1: sebab
2: betul.
1: Ramai yang boleh jadi MC.
2: Mm-hmm.
1: Tetapi mungkin dari segi kelainan tu yang mengangkat diri dia.
2: Betul.
1: Aha. Bagaimana anda bina gaya sendiri supaya ada kelainan daripada pengacara lain?
2: Okay. Saya sebenarnya setiap kali majlis tu, bila bercakap, saya akan tanya klien saya dulu. Contoh, kalau majlis perkahwinan tu, kita kena faham situasi. Uh-huh. Kita kena, apa yang saya selalu buat adalah kita kena read the room. Kita kena perhatikan keadaan semasa. Kalau andai kata situasi tu, tetamunya adalah tetamu yang berusia.
1: Uh-huh.
2: Takkanlah saya nak kena baca skrip panjang-panjang.
1: Betul.
2: Saya takut nanti, tiba-tiba di belakang nanti terdengar, oh panjangnya MC ni baca skrip. Saya tak uh-huh. nak macam tu. Saya kalau boleh nak tetamu-tetamu yang datang ni bukan hanya setakat menunggu MC baca skrip, tetapi menunggu mereka untuk berinteraksi dengan tetamu, dengan pengantin jugalah. Uh-huh. Sebagai contoh, itu apa yang saya selalu buat lah.
1: Jadi kita kena pandai dengan suasana tu lah.
2: Betul,
1: menghidupkan
2: betul.
1: Suasana
2: menghidupkan
1: tu.
2: Menghidupkan suasana tu.
1: Itu paling penting. Apapun, kita rehat seketika. Kita akan sambung bersama kembali dengan tetamu kita selepas lagu ini.

0: Lagu ini lagu terbaru daripada Nabila Razali. Cukup sampai sini, belum lagi kita sampai di sini. Kita masih baru bermula sebenarnya. Dan masih lagi bersama dengan tetamu yang diundang ke Konti Nasional FM petang ini. Diundang oleh penerbit kita, Amira Izzati. Betul ya? Amira Izzati, okey. Bila suara buka peluang, jadi kita nak tanya dengan Naim jugalah ya. Ramai nampak pengacara ni pandai pegang mikrofon ya, bercakap sebenarnya. Jadi kita nak tahu dari segi persediaan yang perlu dibuat sebelum sesebuah majlis bermula, bagaimana? Mungkin cari knowledge atau bagaimana cara awak?
1: Baik. Kalau bercakap mengenai majlis sebelum lah kan, kadang-kadang kita sebagai MC ni orang fikir hanya sediakan skrip saja. Okey, ada skrip, majlis berjalan. Tapi sebenarnya sebagai seorang MC ni kita perlu tahu aturan majlis tu macam mana, majlis tu mengenai apa, sedikit latar belakang lah. Sebab kita tak tahu, contohnya nantilah waktu kita jadi MC tu, tiba-tiba jadi situasi yang kita tak duga. Betul. Kita nak goreng apa masa tu? Masa tu lah sebenarnya kita kena gorengkan pasal informasi, pasal program tu sebenarnya. So betul. Apa yang saya akan buat, contohnya kalau majlis tu mengenai event-event corporate, saya akan buat research sedikit, kajian sedikit mengenai event tersebut dan apa video-video yang nak ditayangkan. Selalunya kan majlis-majlis corporate footage kan tu, ada footage video, kita akan goreng video tu pasal apa dan sebagainya.
0: Hangus tak goreng tu?
1: InsyaAllah masih lagi okey. boleh dihidangkan lah kan. Kalau macam majlis kahwin pula, apa yang saya selalu buat adalah sehari sebelum kita akan tengok skrip MC tu, kita akan tengok nama pengantin tu betul ataupun tidak, nama ibu
0: itu
1: ayah
0: penting,
1: tu.
0: Ya, nama tu.
1: Ya betul, sebab kita ni hadir sebagai membawa nama tuan rumah. Jadi kalau boleh nak elakkan kesilapan-kesilapan itulah sebenarnya. Tapi saya sebagai manusia biasa pun kadang-kadang saya ada buat kesilapan saya sendirilah sebenarnya.
0: Ada tak perasaan gugup ataupun gementar?
1: Okey, bila cakap pasal perkataan gugup ataupun gementar, sejujurnya daripada 100% saya boleh cakap dalam 30% sebelum majlis. Dan once saya dah pegang mikrofon,
0: semuanya okey.
1: Semuanya akan okey. Melainkan kalau majlis-majlis tu melibatkan VVIP, kenamaan yang sangat hebat, saya akan
0: Perdana Menteri,
1: Perdana
0: contohnya
1: Menteri, dia punya nervous tu akan lain macam. Tapi bila kita dah pegang mikrofon tu, kita yakin dengan diri sendiri, insyaAllah okey je, tak ada masalah.
0: Itu pengalaman ya. Dan baru-baru ini anda juga diberi peluang untuk mengacarakan Keretapi Sorong 2026. Boleh tak kalau kongsikan pengalaman mengacarakan acara sebesar tu?
1: Okey, baiklah.
0: Bukan mudah tau.
1: Betul.
0: Silakan.
1: Bila bercakap mengenai Keretapi Sorong 2026 ni, sebenarnya ia adalah satu pengalaman yang saya tak akan lupakan sampai bila-bila. Sebab setiap tahun saya akan dapat MC majlis untuk lebih kepada perkahwinan, event-event corporate. Tapi kali ini saya terima sebuah majlis yang sangat, bukan formal, hebat, informal lah. Sangat hebat, sangat ramai. Dan untuk maklumat semua, sedikitlah mengenai Keretapi Sorong ni. Dia adalah sebuah kita panggil dia sebagai satu perhimpunan untuk anak-anak muda sekarang, untuk kita cetuskan tradisi. Kita nak perkenalkan tradisi-tradisi warisan nenek moyang kita, yang mana kita sambut pada 16 September 2026 lah, kali ini di TRX KL. Jadi pengalaman dia sangat mendebarkan bagi saya. Bayangkan event waktu hari itu tiada skrip langsung disediakan oleh saya ataupun pihak event organizer. Saya hanya terima,
0: kena pandai-pandai sendiri.
1: Kena pandai-pandai sendiri. Apa yang saya terima adalah tentatif dan juga nama acara majlis sahaja.
0: Betul.
1: Jadi daripada situ saya kena goreng. Nak cakap apa, nak cakap apa. Dan betul, yang paling saya tak sangka adalah audiens sangat memberi. Bila kita memberi, audiens pun menerima. Dia sangat menghidupkan majlis tu lagi lah sebenarnya. Kita ada interaksi antara satu sama lain.
0: Pengalaman di apa mengacarakan Keretapi Sorong tu, awak seorang ataupun ada partner?
1: Saya seorang sahaja. So bila seorang, saya fikir macam, ya Allah, kalau ada partner
0: sangat
1: ni
0: mencabar lah,
1: sangat mencabar. Kita kalau ada partner lagi seorang, kita boleh interaksi dengan dia. Tapi ini kita kena interaksi dengan audiens. Nasib baik audiens Gen Z masa tu. Kita boleh borak apa
0: sangat
1: yang kita
0: membantu,
1: nak
0: ya?
1: Sangat membantu, alhamdulillah.
0: Jadi seronok tak?
1: Pengalaman yang saya takkan lupakan untuk tahun ini sangat seronok. Kalau ada rezeki lagi, mengapa
0: nak lagi?
1: Tidak? Nak lagi kan? Walaupun sangat penat, saya mengenalikan untuk sesi petang daripada pukul 2 petang sampailah pukul 10 malam.
0: Berapa hari?
1: satu hari saja.
0: Satu hari.
1: Di acara kemuncak, walaupun penat tapi berbaloi lah daripada segi pengalaman tu sebenarnya.
0: Okey. Dan sebelum ini kereta api sarung itu di MC-kan oleh siapa?
1: Itu adalah pilihan daripada event organizer tersebutlah, daripada
0: adakah
1: loko sendiri.
0: Adakah artis sebelum ini?
1: Kebanyakannya ada, tak silap saya, ada seorang pembaca berita RTM. Wow. Iaitu Dr. Izamil.
0: Okey.
1: Pun merupakan seorang MC untuk sesi pagi. Untuk sesi petang dia lebih kepada pemilihan daripada event organizer sendirilah, iaitu loko.
0: Yeah. Okey. Jadi sebagai seorang pengacara majlis, kadang-kadang ada perkara yang berlaku di luar perancangan, ya. Pernah tak anda berdepan dengan situasi sebegini dan perlu difikirkan secara pantas?
1: Okey. Yang ni saya akan ambil dua contoh. Contoh yang pertama adalah majlis perkahwinan sebagai contohlah. Tiba-tiba nak dijadikan cerita, ada sesuatu yang kita perlu selesaikan pantas. Ada tiba-tiba datang seorang pakcik. Pakcik tu cakap kat saya, saya nak cepat nak ambil gambar apa semua dan sebagainya. Tapi majlis yang sedang berlangsung ini adalah majlis, contohnya majlis sesi makan beradab.
0: Okay.
1: Apa yang saya akan minta pada pakcik ataupun tetamu itu, saya akan minta dia pergi kepada floor manager untuk tanya dia. Jika floor manager itu mengizinkan, bolehlah. Kalau tak dapat, kita kena follow tentatif daripada pengantin itu sendiri. Contoh yang kedua adalah semasa di kereta api sarung 2026 tu sendirilah. Tiba-tiba waktu tengah set up apa semua, floor manager cakap kita belum ready lagi. Apa yang saya kena buat adalah saya kena daripada atas pentas tu, saya kena turun ke bawah, interact dengan audience-audience, tetamu-tetamu. Kita borak lah apa yang kita boleh borak supaya kita dapat memastikan atau cara tu berjalan dengan lancar,
0: berjalan dengan sempurna.
1: Yep, ya, betul.
0: Sebenarnya kerja MC ni banyak kerja.
1: Betul sebenarnya.
0: Bukan kata duduk cakap.
1: Betul.
0: Kan?
1: Orang tak nampak di belakangnya.
0: Dia kena peka dengan audience.
1: Betul.
0: Kena tahu apa yang kita cakap.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, betul.
0: Jadi setiap majlis ada suasana yang berbeza. Bagaimana anda tentukan cara mengacara yang sesuai untuk sesuatu majlis?
1: Okey. Sebagai contoh, sekarang ini bila kita bercakap tentang majlis perkahwinan, majlis perkahwinan zaman sekarang, trend sekarang ni suka outdoor sebenarnya. Bila suka outdoor, saya yakin dan percaya pakcik-pakcik kan, tetamu-tamu tak nak panas. Kalau majlis tu start pukul 9, takkanlah pukul 11 kita nak habis, waktu tu dah panas. Walaupun kita sediakan skrip MC, tapi kita terpaksa potong-potong bahagian yang tak sepatutnya. Sebab kita kalau boleh tak naklah tetamu itu berpanasan hanya disebabkan kita sendiri yang terlalu panjang bercela. Dan seterusnya, selain daripada tu, kalau kita nak tentukan cara sesuatu majlis juga, saya akan tengok juga kepada tentatif. Kalau tentatif itu lebih kepada corporate, takkanlah saya tiba-tiba nak masuk informal sedikit. Itu boleh, tapi kita kena ikut kepada keadaan semasa jugalah. Dan kalau boleh, kita, saya akan pastikan supaya majlis tu, walaupun kita buat sesi informal sekalipun, kita kalau boleh kena tetap beradab. Sebab kita takut kadang-kadang ada aib-aib yang dikeluarkan oleh tetamu ataupun kita sendiri. Kalau boleh kita nak elakkan benda-benda yang macam itulah. Yang paling penting, cara saya adalah saya akan tengok tentatif terlebih dahulu.
0: Jadi yang pentingnya MC ataupun juga pengacara majlis itu kena sentiasa bersedia lah.
1: Betul.
0: Dalam
1: betul.
0: Sebarang kemungkinan.
1: Betul.
0: Okey. Jadi kita rehat dulu. Kita rehat lagi sebenarnya. Kita nak dengar lagu daripada Aina Abdul. Ini lagu yang diminta oleh MC kita petang ini, Berjauhan. Kenapa dipilih lagu ni? Ada
1: saya,
0: cerita tak di sebalik ni?
1: Saya sebenarnya peminat Aina Abdul.
0: Wah, gitu.
1: Tak ada justifikasi ataupun penjelasan, tapi ini adalah lagu yang saya sukalah oleh Aina Abdul. Petang-petang ni kita nak layan jazz sikitlah.
0: Okey, jom kita layan.

0: sebuah lagu daripada Aina Abdul. Untuk anda petang ini berjauhan, tapi saya tak jauhlah dengan tetamu kita. Masih lagi di Konti Nasional FM petang ini bersama dengan Abdul Azim Naim, ataupun juga nama glamournya Naim lah ya. Nama glamour tu kena rasanya kena cari lebih glamour lah kot. Ken?
1: Baik.
0: Sebab dia kalau boleh nak kena cari nama yang macam wow gitu kan.
1: Sebenarnya saya ada satu nama, MC Biskut.
0: MC Biskut.
1: MC Biskut. Tapi bila saya fikir balik, susah ni MC Biskut ni. Tak apalah, bila jumpa orang, orang cakap macam tak formal pula.
0: Itu
1: yang saya cakap, MC Naim je lah.
0: Betul. Jadi tak apalah, awak ada dua nama. Satu MC Biskut, satu Naim kan.
1: Betul.
0: Okay, kita nak tanya dengan Naim ni, kepada yang baru saja bersama kami. Anda masih lagi bersama menerusi Suara 34 Puncak Prestasi, di mana kita masih lagi bersama dengan Abdul Azim Naim. Bila Suara Buka Peluang. Jadi kita nak tanya dengan Naim, dari segi tadi cerita kita ada, saya ada tanya pasal rasa nervous kan. Pernah tak awak rasa nervous yang awak rasa tak dapat nak selesaikan sebagai pengacara majlis tu? Pernah tak macam tu?
1: Alhamdulillah, setakat sepanjang saya menjadi pengacara majlis ni, setakat ini semuanya masih lagi boleh kontrol, boleh kawal.
0: Boleh kawal eh? Dan sekiranya perasaan itu hadir, bagaimana nak buat tu?
1: Okay, so selalunya bila bercakap, sebab kita berdepan dengan audience
0: yang ramai,
1: audience yang ramai apa semua, apa yang saya akan buat selalunya adalah saya akan pandang belakang setelah sebelum majlis start lah. Saya akan pandang belakang, saya akan tarik nafas, memang betul-betul tarik.
0: Itu tips lah.
1: Memang tips saya, saya akan tarik. Lepas tu saya akan bubbling. Guna mulut, cakap lah apa-apa ke kan, okay. Supaya kita dapat hilang nervous ni. Tapi sebab bila kita menjadi pengacara majlis ni, nak tak nak kita kena ada eye contact dengan tetamu audience kita. Kalau kita tak ada eye contact, tetamu kita akan perasan, oh dia ni sebenarnya tak pandang pun audience.
0: Ada orang kata kena pandang dinding kan.
1: Bagi saya tak boleh. Saya tak boleh. Kita kena pandang audience tu. Once kita dapat, contoh kita terpandang VVIP ada kat situ, once VIP tu senyum, kita akan lega sikit. Bila tetamu senyum, seronok dengan apa yang kita cakap,
0: kita pun akan rasa gembira.
1: Kita akan rasa gembira. Maksudnya apa yang disampaikan itu sampai sebenarnya.
0: Itulah tipsnya ya. Okey, kita nak tanya juga, ada tetamu yang mudah memberi kerjasama ya. Ada juga yang kita cakap apa pun dia macam pandang, senyap, tak ada respons ya. Bagaimana anda hidupkan suasana bila tetamu kurang memberi respons?
1: Okey. Yang tu kita tak boleh nafikan lah. Ada tetamu yang kadang-kadang dia yang jadi MC. Bila kita bagi mic, dia yang jadi MC. Kita
0: dah
1: boleh, ada yang juga macam tu. Kita dah boleh ke tepi lah, dia nak ambil job kita lah.
0: Okay.
1: Selalunya kadang-kadang bila jadi macam ni, kita memang tak boleh elak. Masing-masing ada personality masing-masing yang tersendiri. Kadang-kadang apa yang saya akan buat, contoh majlis kahwin adalah saya akan terus, selalunya orang cakap, kalau kita minta, contohnya majlis tu kita nak minta seseorang untuk bagi ucapan, selalunya masing-masing tak akan angkat tangan. Masing-masing akan diam je. Apa yang saya akan buat adalah saya akan pergi kat pengantin, saya akan minta pengantin nama. Okey, pengantin ada nama tak? Okey, kita akan sebut. Bila kita sebut, kita pergi kat orang tu, kita akan duduk, kita akan pass pada orang tu mikrofon, and kita akan duduk dekat belakang orang tu. Contoh, andai kata dia tak tahu nak kata apa, kita tolong. Cakap je benda yang simple-simple yang boleh dia keluarkan daripada mulut dia sebenarnya. And kadang-kadang suasana yang sunyi ni, kadang-kadang kita boleh tanya dengan orang cakap dengan soalan-soalan yang mudah lah. Contohnya, apa khabar semua? Dah makan ke belum? Masih lagi bersama dengan saya ke? Kita boleh buat lawak-lawak daripada situasi majlis tu lah sebenarnya, supaya kita boleh hidupkan majlis tu.
0: Nada suara juga memainkan peranan penting.
1: Betul, nada suara memainkan peranan yang penting.
0: Kalau kita tanya contoh kan, apa khabar semua? Tak best. Apa khabar? Dia ada cara dia lah.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul. Nak bagi salam pun kena ikut majlis juga. Kalau majlis formal, kenalah bagi salam formal. Kalau majlis informal, kenalah. Kalau boleh, bila kita bagi
0: lontarkan
1: salam tu,
0: suara tu,
1: orang semua sambut. Kalau dia tak sambut, buat lagi sekali salam tu. Sampailah dia sambut salam tu sebenarnya.
0: Itu kreativiti sendirilah.
1: Betul, betul.
0: Dan jika seseorang pandai bercakap dan juga yakin di depan orang ramai, adakah itu sudah cukup untuk menjadi pengacara yang baik? Dan apa lagi kemahiran yang perlu dilakukan lah, yang diperlukan?
1: Bila bercakap mengenai keyakinan untuk bercakap di hadapan ni, semua orang boleh buat sebenarnya. Tapi bila orang itu diberikan tugas untuk memegang mikrofon, untuk berdiri depan rostrum, tak semua orang boleh buat.
0: Betul.
1: Apa yang kita kena ada adalah, first, memang for sure keyakinan. Kedua, lontaran suara. Ketiga, kita kena faham audien tu apa. Yang keempat, kita kena ada interaksi dengan audiens tu. Tak kisahlah majlis apa sekalipun, kena ada direct
0: body language
1: dengan audiens, supaya audiens tu dekat dengan kita. Sebab kita ni, MC ni adalah pengemudi majlis. Orang yang memberi informasi ataupun maklumat-maklumat penting mengenai majlis. Kalau MC sendiri tak gagal memberikan informasi, maksudnya
0: Gagal lah
1: majlis tersebut. Kadang-kadang nak cek toilet pun susah. Macam tu lah.
0: Betul. Okay, kita nak test sikit. Bagaimana cara awak menjadi seorang pengacara majlis?
1: Okey. Saya selalunya saya ambil untuk MC majlis kahwin lah ya.
0: Okey.
1: Saya punya situasi ni adalah perarakan masuk dulang hantaran.
0: Wah, gitu.
1: Sekali dengan pantun lah.
0: Nak kena pasang ni kompang ke?
1: Tak perlu.
0: Okey, silakan.
1: Okey, baiklah. Dulang bukan sebarang dulang. Dulang disusun, dirapat setempat. Datang bukan sebarang datang. Datangnya hajat mewarisi adat. Adat dijunjung, budi disanjung. Kecil tapak tangan, niru kami tadahkan. Okey dah.
0: Gitu. Wow, suara dia hebat kan. Patutlah dapat jadi pengacara majlis kan. Jadi harap-harapnya kepada yang dengar di luar sana, lepas ni masyuk.
1: InsyaAllah.
0: Maksudnya adalah yang melamar. Amin. Kan. InsyaAllah. Rezeki InsyaAllah ya. Dan okey, apa perkara baru yang anda ingin cuba dalam bidang pengacaraan selepas ni? Mungkin ada sesuatu idea-idea baru? Silakan.
1: Bila bercakap mengenai pengacaraan ni, benda yang saya tak pernah langsung terlintas lah nak buat sepanjang hidup saya. Tapi bila saya dah ada dalam bidang ni, kita nak teruskan bakat yang sedia ada. Kita nak sentiasa gilap lagi bakat yang ada ini. Sebab saya yakin dan percaya apa yang saya ada sekarang ni belum cukup lagi. Kalau saya rasa
0: Kena banyak belajar lagi.
1: Kalau saya diri saya hebat, sebenarnya kat luar ramai lagi hebat daripada saya.
0: Betul.
1: Itu bercakap soal rezeki lah. Tapi apa yang saya ingin buat lagi lepas ni dalam bidang pengacaraan, mungkin kalau ada rezeki jadi pembaca berita ke.
0: Rupa ada handsome orangnya. Saya pula jual ni.
1: Alamak, manalah tahu tiba-tiba RTM nak panggil ke.
0: Aduhai, insyaAllah ada rezeki. Okay, kalau ada sesiapa yang nak kenal awak dengan lebih rapat lagi, mungkin ada IG, TikTok yang boleh dikongsikan?
1: Okey, baik. Kalau sesiapa yang ingin mengetahui saya lebih lanjut, boleh ambil nombor telefon saya. Tak boleh. Itu privacy. Okey, boleh follow Instagram saya. Saya menjadikan platform social media Instagram saya sebagai profile saya. Jadi boleh tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mendengar ini, boleh follow Instagram saya MC_Naim. Boleh cari je gambar saya di Instagram lah. Saya ulang suara, saya punya Instagram adalah MC_Naim, N-A-I-M.
0: Jadi sebelum kita berpisah petang ini, mungkin ada harapan Naim sendiri untuk bidang yang diceburi ini. Silakan.
1: Harapan saya, jika diberi peluang lagi untuk mengacarakan majlis-majlis yang melibatkan individu-individu tertinggi negara, kalau ada peluang, for sure saya nakkan peluang itu. Kalau diberi peluang dan seterusnya, saya nak melebarkan sayap lah. Kalau orang cakap asyik-asyik majlis kahwin, cuba buat majlis di dalam televisyen pula. Kan, mana tahu RTM nak panggil lagi sekali. RTM nak kena panggil saya. Dan mungkin harapan saya, bakat yang sedia ada ni potensinya diluaskan lagi, bukan setakat di sini sahaja.
0: Mungkin tahun selepas ini bergandengan dengan Izamil,
1: InsyaAllah kalau
0: Chief,
1: ada rezeki.
0: You masuk belah malam, ini masuk pagi. Kan? Okay, dan juga sebelum kita berpisah ini, untuk mereka yang minat mengacara tetapi masih belum yakin untuk bermula, apa nasihat kepada yang minat dalam bidang ini?
1: Silakan. Untuk adik-adik ataupun MC di luar sana, saya yakin dan percaya saya bukanlah sehebat MC-MC lain. Ada ramai lagi yang lebih hebat. Tapi apa yang saya boleh kata adalah, buat je. Selagi kita tak pernah cuba, selagi itu kita tak akan pernah tahu bakat kita. Kita tak akan pernah tahu apa permata dalam diri kita ni. Once kita dah pegang mikrofon, baru kita tahu kelebihan kita apa yang membuatkan kita ni berbeza dengan MC lain. Dan pastinya bila dah menjadi MC ni, selain daripada kita punya lontaran suara ataupun gaya kita, paling penting adalah kita kena sentiasa merendah diri. Sebab bila kita pergi ke majlis-majlis tertentu, janganlah kita yakin kita ni paling hebat. Sebenarnya ada orang paling hebat. Bila kita pergi majlis kahwin, kalau boleh hormatlah tetamu yang ada, hormatlah tuan rumah. Kalau boleh salam orang tu, cium tangan, ciumlah tangan tetamu tu. Sebab semuanya akan datang daripada perkataan iaitu hormat. Daripada hormat itulah mungkin akan bertukar kepada rezeki yang kita tak akan pernah jangka.
0: Bagusnya anak siapa lah ni.
1: Anak mak ayah saya, Rahman.
0: Okey, terima kasih Naim kerana sudi bersama dengan saya pada petang ini. Dan kepada yang tadi mungkin terlepas untuk ikuti rancangan ini, boleh masuk ke Facebook Nasional FM, ditonton berulang-ulang kali. Kita ada secara live di situ, FB live kami petang ini, dikendalikan oleh penerbit kami, Mirah Izzati. Apapun, insyaAllah kita akan bersama kembali di lain masa, di lain ketika, insyaAllah. Assalamualaikum. Semoga terus maju jaya.
1: Baik, terima kasih.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Petang-petang begini, sedikit perkongsian dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda. Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya melanggar seekor lembu yang melintas secara tiba-tiba di Jalan Kuantan Kemaman berhampiran Masjid Kampung Cendor, Cerating pagi tadi. Mangsa berusia 23 tahun menunggang motosikal dari Cerating ke Kampung Geliga sebelum melanggar lembu yang tiba-tiba melintas. Kejadian berlaku kira-kira 6.30 pagi ketika mangsa melalui lokasi berkenaan. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi. Mayat dibawa ke HTAA untuk bedah siasat. Polis mengesyaki mangsa turut digilis kenderaan lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan satu lagi perkongsian dapat saya kongsikan dengan anda petang-petang begini. Malaysia optimis mampu mencapai sasaran 6 pingat emas pada Temasya Sukan Asia dengan persiapan kontinjen negara kini berada pada landasan yang baik. Dr. Muhammad Taufik melihat atlet berada dalam keadaan sangat baik dan berada di landasan yang tepat, insyaAllah. Kejayaan bergantung pada persiapan fizikal dan taktikal serta sokongan berterusan daripada semua pihak. Dan sementara itu, beliau mendoakan atlet diberi kekuatan turut hadir pada Kejohanan Bola Sepak B16 Piala Safi Salih di Putrajaya. Itu dia sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya kongsikan dengan anda. Perkongsian dari portal berita RTM untuk anda petang-petang begini.

sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat dan fardu asar untuk hari ini 4:15 minit petang bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita. Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami. Dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya. Dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana jadi contohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

Anda yang tinggal di Terengganu, dengar kami, layan kami di 91.7. Alhamdulillah, telah selesai kita menunaikan solat fardu asar untuk hari ini, 4.15 minit petang. Ya, bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat pukul 4.15 minit petang. Dah masuk waktu petang-petang begini, mungkin kita nak mencari kudap-kudapan petang. Ya, ada yang cari cekodok pisang, ada yang cari goreng pisang, ada juga yang cari buah-buah potong, ada juga yang ambil kesempatan sebab hari ini cuti hujung minggu, bawa anak keluar makan, ya, makan di kedai-kedai makan, di restoran yang rasanya menjadi pilihan anak-anak lah, ya. Biasanya kalau cuti-cuti begini, masa untuk kita bersama dengan seisi keluarga dan juga bersama dengan kawan-kawan, ya, sebab kita dah penat bekerja selama seminggu, masa untuk kita bersama dengan seisi keluarga dan juga bersama dengan kawan-kawan. Terima kasih juga untuk yang sudi singgah ke live titik petang ini. Kita ada Abang Din Taiping, kita ada Kak Dayang dari Sarawak, Princess Cute, siapa tadi, Syarul. Terima kasih juga yang sudi teman saya di FB Nasional FM Sentiasa di Hati, teman saya menerusi RTM Klik, juga teman saya menerusi frekuensi. Ya, tentunya di Kuala Lumpur ini 88.5 Nasional FM

Sebuah lagu daripada Rafiq untuk anda petang-petang begini. Bila rindu, kan? Bila rindu tak susah. Zaman sekarang ni kita ada WhatsApp, kita ada telefon, bukan macam dulu-dulu, kan? Kalau kita rindu, susah. Macam mana zaman dulu-dulu bercinta, kan? Letak surat di bawah tempurung kelapa. Aduhai, sekarang ni tak susah. Kalau kita rindukan seseorang di platform media sosial pun boleh kita berhubung sebenarnya. Kan gitu. Okey, apapun, alhamdulillah cuaca petang ini baik. Dan kalau kita lihat semalam di Kuala Lumpur, waktu-waktu begini hujan lebat. Dan ada juga di sesetengah kawasan terkena banjir kilat. Jadi harapnya petang ni tak adalah banjir kilat lagi, hujan lebat. Tapi walau apapun, banjir di Bangkok, Wisma Putra sahkan beberapa rakyat Malaysia terjejas, ya. Di mana Kementerian Luar mengesahkan beberapa rakyat Malaysia terjejas akibat banjir meluas yang melanda Bangkok, Thailand. Jadi kementerian itu memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan juga bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Jadi di negara jiran kita sekarang ini, di Bangkok, Thailand, banjir di mana ada beberapa rakyat Malaysia terjejas di sana. Jadi kita doakan semoga mereka berada dalam keadaan selamat. InsyaAllah, berdoa dan terus berdoa. Jom kita layan lagu ini daripada Shilam Seven untuk anda, dan terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Click. Jangan lupa ya download RTM Click. Betul-betul cuma tau.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syihah Zikir. By the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Saya Siti Nohaliza mendengarkan Nasional FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.

sebuah lagu daripada kumpulan Freedom untuk anda petang-petang begini. Mulanya di sini, katanya banyak kenangan di sebalik lagu ini. Teringat katanya zaman tulis surat, letak bedak, kan? Itulah kenangan namanya. Di sebalik lagu-lagu yang kita dengar itu mempunyai nilai kenangan yang tersendiri. Ada kenangan manis, kenangan pahit, kan? Tapi ramai tadi juga yang berkongsikan dengan saya, dia kata teringat lagu-lagu yang dikudarakan oleh DJ, katanya teringat zaman-zaman sekolah. Betul lah tu. Kalau cerita pasal tulis surat, letak bedak tu, saya pernah buat sebenarnya. Saya juga pernah buat. Ya Allah, hai kenangan dulu-dulu, kan. Apapun, dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati ini. Untuk jam yang terakhir, Aida Jia Akak Manis masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir, untuk minit-minit terakhir kita bersama menerusi Nasional Hujung Minggu 12:30 hari hingga pukul 6 petang. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Senyum sikit.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, National FM.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
4: National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Sebuah lagu daripada B-Voice untuk anda petang-petang begini. Di mana cinta, katanya bantulah untuk mencari cinta. Bukan mudah sebenarnya untuk kita mencari cinta yang sejati, cinta yang kekal abadi. Tetapi itu kisahnya antara kita sesama insan lah ya. Yang kekal itu cinta kita kepada Allah Ta'ala, insyaAllah akan kekal abadi buat selama-lamanya. Jadi terima kasihlah untuk rakan-rakan kita yang terus singgah ke Live Titi untuk jam terakhir, untuk minit-minit terakhir ini yang sudi teman saya di MyTV 701, RTM Click. Betul-betul percuma kan, petang-petang begini kalau susah nak cari National FM, cari je kami di RTM Click. Cari kami National FM, sentiasa di hati. Jadi saya nak kongsikan sedikit info untuk anda petang-petang begini, di mana amaran ribut petir, hujan lebat di 7 negeri hingga 7 malam hari ini, hari Ahad ya, 27 September 2026 ini, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun juga Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di 7 negeri hingga pukul 7 malam ini. Antara tempat-tempat yang terlibat dan juga negeri-negeri yang terlibat antaranya di Perak, kawasan yang dijangka terjejas ialah Hulu Perak, manakala di Kelantan ini melibatkan Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah, Machang dan juga Pasir Putih. Dan juga amaran sama turut dikeluarkan bagi Terengganu. Ini untuk rakan-rakan kita yang tinggal di Besut, Setiu, Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu, Pahang, Pekan, Rompin dan Jerantut serta Johor, Kota Tinggi dan juga Mersing. Dan sementara itu tak ketinggalan juga untuk rakan-rakan kita yang tinggal di Sarawak. Kawasan dijangka terlibat ialah Kapit, Bentong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Limbang, Samarahan, Serian, Kuching dan juga Sri Aman, Lubuk Hantu. Manakala di Sabah juga amaran meliputi Pantai Barat, Ranau, Tuaran, KK, Kota Belud, Penampang dan juga Papar, pedalaman Keningau, Tambunan. Juga di Tenom, Sipitang, Beaufort, Membakut, Kudat, Kota Marudu serta Sandakan ya, Kinabatangan dan juga Sandakan. Itulah antara tempat-tempat ataupun juga negeri yang kenalah lebih berhati-hati kerana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat di 7 negeri hingga pukul 7 malam ini. Okey, kita layan jiwang seketika. Kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Visa, Dalam Gerimis. Terus layan National FM, sentiasa di hati.

Kenangan di sebalik lagu ini ya. Lagu daripada Wisa Dalam Gerimis. Mungkin ada kenangan-kenangan yang tak dapat kita lupakan ya. Kenangan zaman persekolahan ataupun mungkin juga kenangan di sebalik putusnya percintaan itu. Kan? Kadang-kadang dalam lagu ini banyak membuatkan kita terimbau kembali. Kenangan zaman-zaman persekolahan ya. Kenangan zaman-zaman kita kecil-kecil dulu kan. Itulah yang dinamakan lagu-lagu retro ini, lagu-lagu irama 80-an, 90-an ini banyak meninggalkan nostalgia kepada kita. Dan sebelum saya akhiri pertemuan kita untuk petang ini, saya nak kongsikan dengan anda di mana rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan ya supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan hujan lebat berterusan serta banjir yang terus menjejaskan jalan raya dan juga aktiviti harian di seluruh ibu negara Thailand dengan kesemua 50 daerah diisytiharkan sebagai zon bencana. Jadi dinasihatkan kepada rakyat Malaysia supaya terus waspada susulan banjir di Bangkok, Thailand. Okay? Dan hanya di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa nanti. Jaga diri, jatuh bangun sendiri. Selepas ini Mama AJ akan bersama dengan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Hai, saya AJ temani anda pada waktu ini. Salam hujung minggu untuk semua. Apa khabar? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Terima kasih kepada Aida G yang telah menemani anda selama 6 jam. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus setia, lekat, rapat. Bertemankan saya semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: This on air. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Setiap hari semestinya Biz On Air akan menemani anda. Jadi kita teruskanlah dengan satu perkongsian ringkas bersama dengan seorang usahawan dalam bidang F&B di Kuala Lumpur. Dalam Biz On Air, kita nak dengar sedikitlah tentang perjalanan beliau, cabaran menguruskan perniagaan dan juga petua untuk terus bertahan dalam dunia perniagaan yang penuh persaingan. Jadi kita terus bersama dengan beliau, Amy Farina di talian pada waktu ini. Apa khabar? Apa khabar Amy Farina? Oh, baiklah. Sementara kita akan cuba hubungi beliau lagi. Jadi terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: This on air.
1: This on air kembali menemani anda pada waktu ini setiap hari semestinya hanya di Nasional FM. Dan bersama dengan kita di talian Amy Farina. Apa khabar Amy?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullah. Tajuk kita hari ini di sebalik menu. Amy, Amy okey ke kat mana tu?
2: Bersedia untuk ditemu ramah hari ini walaupun keadaan yang sangat mencabar, tapi untuk interview kali ini kita sentiasa bersedia.
1: Baik, terima kasih Amy Farina kerana sudi bersama dengan Nasional FM. Jadi serba sedikitlah, bolehkah Amy Farina memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar setia Nasional FM?
2: Okey, semua, saya Amy Farina binti Muhammad Muslim. Macam bergema tak?
1: Okey je.
2: Okey, saya Amy Farina binti Muhammad Muslim.
1: Bukan buka radio ke?
2: Lebih kurang lah.
1: Kena matikan kot. Saya faham perasaan ingin tahu mendengar suara tu agak
2: bukan speaker sebab dalam kereta.
1: Oh, baiklah. Oh. Wah, berkejaya sungguh awak ya, Amy Farina.
2: Begitulah slot in. Okey, nama saya Amy Farina binti Muhammad Muslim. Untuk sekarang saya merupakan mempunyai sebuah perniagaan lah, Truly by Us Cafe di Jalan Ampang Hilir, yang telah bermula sejak 2023.
1: Sudah lama lah ni, dah 3 tahun lebih kurang macam tu.
2: Itu yang baru, kalau ikut sejarah asal tahun 2008.
1: Oh, baiklah. Kira itu serba sedikit lah permulaan perniagaan dalam dunia F&B ni. Apa cabarannya seorang wanita? Cabaran paling besar lah.
2: Sebenarnya dalam bisnes ni, dia perempuan kita macam mana pun memang kena lebih sikit. Sebab dekat Malaysia ni kita ada stigma sikit perempuan kan. Jadi untuk saya nak memulakan perniagaan ni mula-mula bukanlah senang. Sebab perniagaan makanan ni dia sangat makan mental, fizikal dan juga emosi. Jadi saya memilih untuk membuka di sini ni kerana saya rasa ada potensi yang luas lah.
1: Tapi kalau diikutkan di Kuala Lumpur ni, banyak perniagaan F&B dijalankan. Itu antara cabaran paling besar wanita pula tu kan, Amy Farina. Jadi dari kos operasi persaingan yang mencabar, bagaimana Amy memastikan perniagaan terus bertahan sehinggalah kini?
2: Sebab tu bila kita nak perniagaan ni bukan satu benda yang mudah. Dia bukan macam pekerjaan yang kerja makan gaji, yang kita on time hujung bulan kita dapat gaji specific amount, kita tahu berapa. Bila berniaga ni, kita kena bersedia dari segi mental, fizikal dan juga emosi.
1: Betul.
2: Pertama sekali yang kita kena tahu ialah lokasi yang kita nak buka tu, siapa kita punya target, apa panggil dia? Target customer.
1: Pelanggan kita.
2: Target pelanggan kita. Kita nak fokuskan kepada pelanggan yang macam mana. Sebab kita kena ingat, pelanggan ni dia ada pelbagai kategori. Jadi itu, dari situ bila kita pilih untuk buka dekat Jalan Ampang Hilir ni, kita kena selidik dululah persekitaran macam mana semua. Dari situlah kita boleh tahu macam mana kita nak bertahan dekat tempat tu.
1: Dan dalam setiap perniagaan kan Amy, semestinya ada masa naik, ada masa turun kan. Jadi apa yang anda lakukan?

0: customer, pelanggan kita siapa. Jadi daripada situ kita tahu sebenarnya berniaga ni tak kira lah dari segi bidang F&B ke servis ke apa ke, kita kena kenal pasti customer kita. Daripada situ kita boleh jual apa yang kita nak. Contoh macam customer bila makanan ni, kita menjual dari segi masa yang memudahkan saya, untuk saya bertahan dalam bidang ni. Dan dekat kawan saya ni hanyalah ikan bilis di lautan yang besar dekat kawasan tu. Jadi untuk saya bertahan dekat situ, satu yang paling penting sekali, kita kena servis kita.
1: Baik, itu kiranya salah satu sikap yang perlu adalah dalam perniagaan F&B ni.
0: Kualiti makanan kita.
1: Selain daripada kualiti makanan. Betul.
0: Selain daripada kualiti selain tu kualiti makanan. Dia macam ni lah, bila kita meniaga kita letak diri kita sebagai peniaga. Peniaga pula, minta maaf. Kita letak diri kita sebagai pelanggan.
1: Pelanggan, ya.
0: Jadi apa yang kita harapkan daripada orang yang memberi kita servis? Saya selalu macam tu. Jadi bila saya nak membuat apa-apa tu, saya make sure saya tahu apa yang customer saya nak. Contoh, antara servis yang saya sediakan ialah pre-order. Jadinya customer saya boleh order dahulu, ambil kemudian. Lepas tu benda-benda yang tak memakan masa, sebab kawasan tu banyaknya customer dia nak cepat.
1: Baik.
0: Rasalah pada saya satu benda yang paling penting ialah kualiti makanan. Itu yang saya buat untuk ikat customer, pelanggan saya.
1: Mungkin Amy boleh kongsikan kepada pendengar setia Nasional FM dalam Biz On Air antara menu yang disajikan di Truly By Us ni.
0: Contoh macam di Truly By Us ni, antara kita punya menu-menu yang orang kata
1: killing,
0: yang killer lah,
1: killer
0: yang membunuh itu kan. Sebabnya di Truly By Us ni kita orang lebih memfokuskan kepada menu yang tidak makan masa yang panjang untuk penyediaan dia.
1: Baik.
0: Okay, contohnya macam kita punya specialty, kita punya nasi goreng Truly By Us, ayam goreng kunyit, honey dry chili beef, honey dry chili chicken. Ini antara menu yang tak ada banyak lah dekat kedai-kedai Melayu yang biasa. Ayam goreng kunyit kita orang pun special, dia big rangup.
1: Itu antara sambutan yang paling hangat lah.
0: Iya, betul, jemput-jemput. Dan juga tempe, tidak dilupakan tempe Jawa dan sambal kicap.
1: Baik. Okey, baik. Amy Farnah, sekali mungkin ada satu nasihat yang nak ditujukan kepada pendengar setia Nasional FM dalam Biz On Air. Kongsikan kepada mereka, ialah seorang wanita kan, berniaga dalam F&B di Kuala Lumpur. Mungkin ada yang pendengar berminat untuk menjadi salah seorang seperti Amy Farnah juga. Silakan Amy.
0: Okey, untuk kita nak memulakan perniagaan ni, tak kira kat mana-mana sebenarnya. Satu yang paling penting sekali, kita kena tahu apa yang kita nak jual. Jadi daripada situ kita tahu customer, pelanggan yang mana yang kita nak fokuskan. Jadi bila kita dah ada pelanggan yang mana yang kita nak fokuskan, dari situ kita jaga kualiti.
1: Baik, itu itu nasihatlah.
0: Bila kita dah jaga kualiti, insya-Allah kita boleh ikat customer kita.
1: Dan yang paling penting tadi, layanan kepada pelanggan.
0: Ya, betul.
1: Itu salah satu kunci kejayaan.
0: Layanan, ya, betul.
1: Baik, terima kasih Amy Farnah atas perkongsian dalam Biz On Air di sebalik menu. Jadi kami di Nasional FM mendoakan semoga perniagaan anda lebih maju.
0: Terima
1: dan
0: kasih.
1: Berkekalan sehingga ke akhir hayatnya. Wow.
0: Begitulah.
1: Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Mungkin saya dan keluarga Nasional FM akan ke sana.
0: Okey, baiklah, dijemput hadir.
1: Okey, assalamualaikum. Bye-bye, Amy Farnah.
0: Waalaikumsalam. Bye.
1: Baik, itu dia tadi Amy Farnah di sebalik menu dalam Biz On Air. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Di Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Sukan Asia, KBS yakin sasaran 6 emas mampu dicapai. Dr. Mohamed Taufik melihat atlet berada dalam keadaan sangat baik dan berada di landasan yang tepat. InsyaAllah, kejayaan bergantung pada persiapan fizikal dan teknikal serta sokongan berterusan daripada semua pihak. Beliau mendoakan atlet diberi kekuatan turut hadir pada kejohanan bola sepak B16 Piala Safi Salidi Putrajaya. Seterusnya, Sultan Nazrin Tuanku Zara berkenan berangkat ke program KKD Move 2026. KKD Move 2026 merupakan larian sejauh 5 km mempromosikan kesihatan, kecergasan dan kesejahteraan. Baginda berdua melepaskan 1,349 peserta terdiri daripada warga TDM, perkhidmatan lain dan orang awam. Program menyambut ulang tahun KKD ke-59 mengukuhkan hubungan strategik dan menekankan kesiapsiagaan serta kesejahteraan anggota TDM. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, layari platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari Terengganu!

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia tadi diary biru dari Maya menemani anda pada waktu ini. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja seperti AJ maupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih sekali lagi AJ ucapkan kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Semestinya bermula 6 petang sehinggalah 8 nak malam, lagu-lagu yang akan anda dengari, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan AJ. Kemudian 8-9 semestinya pelbagai info dan program kerohanian akan menemani anda. Bermula 9-12:30 pula, lagu-lagu pilihan bersama 20.00 akan menemani anda. Lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi terus kekal bersama dengan AJ selama 6 jam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Cherry Cherry Lady dari Modern Talking. Terus kekal bersama dengan kami.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Minit petang pada waktu ini. Untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, sedikit perkongsian lah ingin AJ kongsikan kepada anda. Info kemalangan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan, terdapat kemalangan di kilometer 19.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai. Lorong kecemasan terhalang dan trafik sesak, jadi berhati-hati ketika memandu. Seterusnya, info kemalangan di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, terdapat kemalangan di kilometer 340.0 arah utara dari Sungai ke Bidur. Lorong kecemasan terhalang namun trafik lancar. Jangan perlahankan kenderaan untuk melihat insiden tersebut. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hati ketika memandu, peka dengan jalan anda, pemanduan anda dan halangan di hadapan. Dan peringatan jugalah kepada pengguna lebuh raya, jika anda mengalami kerosakan ataupun kemalangan, sila duduk atau berdiri di belakang penghadang jalan dan peka dengan keadaan sekitar. Untuk info selanjutnya, jika anda inginkan info trafik terkini, anda bolehlah melayari Facebook Lebuh Raya Malaysia ataupun di TikTok LLM Traffic. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia joget Mak Eno yang tengah memandu tu, jangan berjoget pula. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi tepat 7.09 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM Sentiasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 13 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan, "Ia Muhammad yang mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar."
1: Fa

Oleh itu, jika mereka penolong-penolong kamu tidak dapat melaksanakan permintaan kamu untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikat yang demikian, maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya?

0: Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So, bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu, berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu, pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Agensi Kawalan dan Penguatkuasaan Sempadan AKPS merekodkan rampasan bernilai lebih 265 juta ringgit sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada tahun lalu. Rampasan melibatkan kes berkaitan dadah dan sisa elektrik dan elektronik. AKPS diberi tanggungjawab menyelara saringan di lapangan terbang KLIA 1 dan 2 selepas juruterbang ditahan di Indonesia. Hampir setiap hari atau setiap minggu menahan penyeludupan bunga ganja keluar negara, kebanyakan bukan warga negara Malaysia. AKPS mengkoordinasi saringan sempadan secara bersasar, menyelaras risikan dan tugasan unit K9 di lapangan terbang. Seterusnya, seramai 1,000 pelajar daripada kaum India dihantar ke China secara percuma bagi mengikuti pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. TVET terbuka kepada semua kaum dan menawarkan peluang pekerjaan serta masa depan yang lebih baik. Kerajaan mahu golongan muda masyarakat India turut mendapat manfaat dan meningkatkan taraf hidup melalui laluan TVET. Graduan TVET mendapat tawaran pekerjaan sebelum tamat pengajian dengan gaji permulaan melebihi RM3,000 bagi beberapa bidang. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan peranan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Click. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.18 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar semuanya tuan-tuan? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini normal. Sebagai seorang insan, tidak ada pun yang katakan saya tak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada kan? Semua kita ini melakukan kesalahan. Malah hadis Nabi pun menyebut hal yang sedemikian. Tetapi yang paling baiknya ialah selepas buat salah, segera minta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Ini yang paling baik. Ini kalau kesalahan kita dengan Allah. So bagaimana kesalahan kita dengan suami? Bagaimana kesalahan kita dengan isteri pula tuan-tuan? Dengan mak kita, dengan ayah kita? Hari ini Ustaz nak bincangkan bagaimanakah isteri melakukan kesalahan kepada suami dan suaminya nak menegur. Bagaimanakah cara yang terbaik tuan-tuan sekalian? Pertama sekali kita harus ingat, sebagai suami kita kena akui kita juga ada kelemahan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa isteri kita juga ada kelemahan. Mungkin satu perkara kita tidak menyukainya dan Allah Ta'ala jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Hal ini tuan-tuan, bila ada kesalahan di pihak isteri, maka sebagai suami haruslah menegurnya secara lemah lembut. Sebab isteri kita ini bukan untuk kita berkasar-kasar, untuk kita bermesra, bermanja-manja dengannya kan. Macam kita bercinta dulu-dululah. Sebelum kita berkahwin tu kan, kita baik dengan isteri kita. Kan isteri terkentut pun tak bau, betul tak? Itu gayanya. So sekarang ini bila berlaku kesalahan sedikit, jangan melenting tuan-tuan. Jangan cepat marah, jangan cepat emo. Malah kita kena tegur isteri kita dengan lemah lembut. Ataupun kaedah yang lebih tepatnya tuan-tuan, memuji dahulu. Puji dia dengan lemah lembut dan guna nada yang baik. Dan selepas itu berikan sedikit teguran kepada isteri kita. Dan teguran itu pastikan tuan-tuan supaya tidak melukai hati isteri kita. Maka inilah suami yang baik dan suami yang peka dengan keadaan semasa dan menjadi contoh seperti mana dia dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Yes.

Kuingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tolong tak kuat.
1: Pilihan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM.
2: Nasional FM. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kemenut Negeri Sembilan bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal, mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 minit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rikunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan Yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, AJ, pada waktu ini 9.15 minit malam. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial National FM sentiasa di hati. Untuk anda yang sedang menanti pilihan bersama 20.00, inilah waktunya, inilah masanya. Pilihan bersama 20.00 akan mula menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Dan untuk pengetahuan anda, untuk anda yang sedang mendengarkan National FM, anda juga boleh menonton secara live di TikTok National FM sentiasa di hati. Anda boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia yang lain. Antaranya kita ada Wan Wan. Terima kasih ya Abang Wan. Kemudian kita ada Kak Elbiana, Rosliana, Lia juga turut menemani saya pada waktu ini. Seterusnya kita ada Zubaidah, Karul 01, Nor Isa atau Ainun Mak Isa juga turut menemani saya. Syauki, terima kasih pemberian, semoga murah rezeki selalu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Syarul, waalaikumsalam warahmatullahi. Ahram juga turut menemani saya dari Kinabatangan, Sabah. Baik, terus kekal sama dengan AJ, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Siapakah pilihan yang dipilih? Nantikan nama-nama yang AJ akan sebutkan sebentar saja lagi. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Lina Roslinda. Assalamualaikum AJ. Waalaikumsalam. Sama-sama berteman sampai 12.30 malam. Cuaca sejuk dari pagi tak menjejaskan aktiviti hari Minggu. Terus ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Love you lah. Oh, love you too, Lina Roslinda. Seterusnya kita ada YB Rajatun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Selamat bertugas hingga 12.30 malam. Semoga sihat walafiat, ceria selalu untuk semua. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Semoga diharapkan semuanya sihat walafiat selalu. Pak Tam saya juga turut menemani saya, senyum-senyum selalu, ucapan beliau. Noxy Moses, siapa lagi? Nasri Nasar, selamat malam untuk AJ dan semua sahabat pendengar. Moga dalam keadaan sihat, ceria dan terbaik selalu. Terima kasih AJ, sentiasa ada menemani pendengar setia Radio Nasional FM. Allah, terima kasih juga Nasri sebab sentiasa ada mendengarkan Nasional FM. Kira kita teman bertemanlah pada waktu ini ya. Rashidah Aidi juga turut menemani saya. Salam yang terindah untuk semua pencinta setia National FM sentiasa di hati. Senyum semuanya. Senyum. Rashidah suruh senyum yang senyum. Ita Rosaya juga turut menemani saya pada pagi, pada waktu ini. Pak Ciman Aziz, selamat bertugas AJ. Terima kasih. Easy Z juga bersama dengan saya. Selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria selalu. Amin. Antara ucapan beliau, buku yang baik bukan yang paling cantik kulitnya, tetapi yang paling banyak memberi makna kepada pembacanya. Baik, kita terus berhibur sementara kita menantikan rakan-rakan yang lain untuk menonton live TikTok pada waktu ini. Oh, Wan Jitu juga turut menemani saya. Terima kasih. Siti Zubaidah B dari Thailand, terima kasih B kerana menemani AJ pada waktu ini. Seterusnya, siapa lagi tu? Hasni Razali. Ismi Paul, thank you. Terima kasih banyak atas pemberian. Baik, kita terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0 Black Ghost 10. Assalamualaikum, waalaikumsalam yang dari Brunei. Terima kasih menemani Mama AJ pada waktu ini. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Easy Z dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Sakura Band, Melepaskanmu. Sedihnya. Kemudian permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar, beliau inginkan lagu daripada 98 Degrees dan juga Stevie Wonder, True to Your Heart. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Wan Fatimatu Zahara. Sedap nama awak Wan. Beliau inginkan lagu daripada Fauzia Latif, Enggan. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di National FM sentiasa di hati.

0: Baik, setiap malam semestinya kita ada topik untuk dikongsikan bersama untuk hari ini. Edisi hari ini 27 September 2026. Anda boleh kongsikan cerita anda, komen anda dengan definisi, iaitu perkataannya kuat. Ha. Pernah tak kalau... Yalah, untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional FM, pernah tak dengar ayat macam ni daripada mak kita? Kadang-kadang masa kita tengah sedih ke, kita tengah kecewa ke, kita macam tak larat ke, tak kisahlah, masih belajar ke, masih bekerja ke, mak lah antara salah seorang yang selalu akan cakap, kuat ya, jangan mengalah ya. Sebab Mak AJ sendiri pun sentiasa mengingatkan bahawa saya ni kuat, boleh buat yang terbaik kan. Sedangkan kita sebenarnya tahu mungkin mak kita sendirinya penat, mereka sendiri pun ada masalah mereka sendiri, tapi depan anak mereka cuba untuk kuat. Itulah seorang ibu tu kan, bila dah jadi mama ni kan, bila dah jadi mama AJ baru kita faham apa yang mak kita lakukan selama ni kan. Walaupun tak semua masalah mak-mak ni, ibu ni kan, tak dapat menyelesaikan untuk masalah anak dia, tapi sekurang-kurangnya dia nak anak dia tahu bahawa apa saja yang mereka hadapi, apa saja kesedihan yang mereka hadapi, mereka tidak berseorangan. Jadi malam ni kalau ada yang sedang melalui hari yang berat kan, yang sedih, kena kuat, okey. Tak semestinya kuat tu bermaksud tak boleh menangis. Boleh, boleh je yang, boleh je menangis. Rehat pun boleh. Yang penting jangan berhenti percaya bahawa esok masih lebih baik lagi. Jadi saya perlukan cerita anda, komen anda mengenai topik kita hari ini, kuat. Boleh kongsikan bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Sambil kita menanti komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Terus kekal lekat bersama AJ, semestinya hanya di mana tu, di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM.
1: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Ya, semestinya hanya di Nasional Malam saja pilihan bersama 2.0 menemani anda. Kita dah ada dah komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik kita hari ini, kuat. Antaranya komen daripada sahabat kita Azri Zahari. Saya selalu nak jadi kuat masa saya kecil. Oh, kenapa tu? Tapi bila dah dewasa, saya belajar bahawa kekuatan bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam. Terima kasih Azri Zahari atas komen. Seterusnya siapa lagi yang berkongsi komen cerita mereka bersama dengan AJ untuk topik hari ni, kuat. Siapa ni? Taka Tiki Taka. Kita semua masing-masing sangat kuat dalam menjalani hidup kita sendiri. Stay kuat korang. Ingat tu, Taka Tiki Taka pesan kepada anda semua, kena stay kuat, kena sentiasa kuat dalam menghadapi setiap cabaran, setiap dugaan dalam hidup kita. Seterusnya, komen daripada sahabat kita Ed Amirul. Kuat itu artinya pada saya adalah tidak mengenal putus asa. Ya, betul tu, tepat sekali. Bijaklah anak-anak mama pada malam ni semuanya bagi komen. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, ni ada sedikitlah komen lucu daripada sahabat kita Adi Sarif. Lagu saya tak terpilih malam ni tapi saya tetap kuat. Terima kasih Adi. Jadi awak terus kekal tau mendengarkan Nasional Malam, berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Okey, baik, kita terus berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Easy C daripada Sakura Band, Melepaskanmu. Terus kekal bersama dengan AJ aka Mama AJ, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, itu dia tadi Kau Kasihku Sayang, nyanyian Aisyah Malik, menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan lagu itu merupakan pilihan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmadal dari Sabah, dengan ucapan selamat malam, salam ceria semua. Diharapkan semuanya ceria-ceria saja sambil mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Lebih 1,000 bakul makanan diagih kepada keluarga orang asli dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Galas sebagai persiapan awal menghadapi musim tengkujuh. Agihan dibawa awal susulan cuaca tidak menentu dan peningkatan hujan meningkatkan risiko banjir dan tanah runtuh. Bantuan mengandungi keperluan asas seperti beras, tepung gandum dan gula disalurkan melalui Pusat Himat Adun Galas bersama rakan strategik. Penduduk Pos Belatim dan Penghulu menyatakan penghargaan, kata bantuan meringankan beban serta mengatasi masalah perjalanan ketika hujan. Seterusnya, Menteri Luar Iran Abbas berkata mesej utama Tehran semasa mesyuarat di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-81 ialah pembukaan semula Selat Hormuz akan bergantung pada syarat yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara Tertinggi. Iran tidak menutup pintu rundingan dan tetap mengekalkan haknya. Iran mengekalkan kehadiran diplomatik aktif semasa Perhimpunan PBB. Iran bentangkan syarat dan cadangan melalui pengantara, namun belum terima maklum balas rasmi. Tehran tekankan penyelesaian rundingan mesti berdasarkan maruah, keadilan dan hak sah, menegaskan kekuatan ketenteraan, diplomatik dan ekonomi. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk anda layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 2.0 hanya di Nasional FM.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.
2: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: 10.06 minit malam pada waktu ini, kita akan terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Tapi sebelum itu, AJ nak kongsikan bersama dengan anda antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik kita hari ini, kuat. Siapa tu? Antaranya kita ada, sebentar ya, kita ada Ili Fatahia. Biar apa orang nak kata macam-macam pasal saya pun, saya tetap kuat dan nak sabar, Ma. Alhamdulillah, Mama tahu anak-anak Mama semua sentiasa kuat dalam menjalani hidup seharian. Terima kasih ya Allah kerana diberikan anak-anak yang kuat belaka. Seterusnya kita ada siapa lagi? Tomato dari bank balik ke bank, harus kuat. Ya, Mama faham. Mama sendiri pun perlu kuat. Dari bank kita dapat dan ke bank jugalah kita pulangkan, ya. Seterusnya kita ada sahabat kita nilai macam daripada Tiki Taka, Tiki Taka. Mak saya suruh AJ sebut nama dia kuat-kuat. Nama mak saya Zaitun. Ayah pun nak juga. Nama ayah saya Wahid. Jadi terima kasih Cik Zaitun dengan Cik Wahid mendengarkan Nasional FM. Terima kasih jugalah anaknya, ya. Seterusnya, siapa lagi yang berkongsi komen mengenai kuat hari ini? Lin Roslinda. Saya kuat bekerja selama 24 tahun. Kerja jarang, MC. Cuti tahun memang tiap-tiap tahun ada baki. Alhamdulillah, terima kasih Allah kerana sentiasa memberi kesihatan kepada sahabat kita Lin Roslinda. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, Nasional FM pada waktu ini, ada masih lagi boleh berkongsi komen anda mengenai topik kita hari ini, kuat. K-U-A-T, K-U-A-T-A-T, kuat. Betul ke? Ramai juga sahabat-sahabat yang menemani AJ, antaranya kita ada Tika Tiki Taka. Sama-sama, terima kasih atas pemberian. Kemudian kita ada Rosida Safir juga turut menemani saya, Lina Rosinda, Rosida Safir. Seterusnya siapa lagi? Ed Amirul juga turut menemani saya, Maulana, Ili Fatahia. Kita ada siapa lagi tu menemani AJ? Azaz No. Waalaikumsalam warahmatullahi yang. Seterusnya kita ada siapa lagi? Ramak Tomato. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua. Baik, sementara kita menantikan ucapan ataupun komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Siapa tu? Princess Sue. Salam hujung minggu, selamat malam untuk semua. Blowingkan lagu daripada Afghan, bukan cinta biasa. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun. Blowingkan lagu daripada Izwan Pilus, Indah Lelap Aku. Permintaan seterusnya datangnya daripada Khatijah Muhammad Amin. Blowingkan lagu daripada Shima Teringin. Dan lagu ini ditujukan khas kepada buat hiburan semua, khas untuk DJ di Konti. Oh, saya lah tu. Terima kasih banyak. Seterusnya, tidak lupa pada pesaing-pesaingku, Extemza, perjumpaan di rumah mantan Stemza, Cikgu Senik di Kertih, 26 September. Cikgu Terima kasih atas segalanya ilmu cikgu pada kami. Kami sayang cikgu. Semoga dipermudahkan segala urusan cikgu-cikgu. Dari bumi ke masjid kemaman kita. Okey je. Selamat malam untuk semua. Seterusnya, permintaan ini datangnya daripada Marsha Saleh buat hiburan keluarga dan sahabat pendengar setia di mana saja anda berada. Beliau ingin lagu daripada EYE, izinkan selamanya namamu di hati. Izinkan Nasional FM sentiasa di hati anda. Terus kekal, terus lekat bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, okey? Harap semuanya terhibur.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan sedikit info trafik lah ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai status trafik di Lebu Raya seluruh negara. Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi, antaranya di Lebu Raya Utara Selatan, di NE1 arah selatan, Butterworth ke Perai, Bido ke Sungkai, Sungkai ke Terolak, Bernam Jaya ke Lembah Beringin. Seterusnya, trafik perlahan di Lebu Raya Utara Selatan, NKVE, NE1 arah selatan, Sungai Buloh ke Kota Damansara, Lebuh Raya Utara Selatan, NE2 arah utara, Pedas, Linggi ke Seremban, arah selatan, Mancap ke Senai, Lebuh

Raya KL Kara, KLK at E8 arah barat, Genting Sepah ke Plaza Tor Gombak, Lentang ke Bukit Tinggi dan seterusnya. Trafik perlahan di lebuh raya KL Kara di LPT1 at E8 arah barat, Kara ke Bentong. Jadi peringatan kepada semua yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hati ketika memandu, jaga jarak anda dan pastikan jika anda ingin menukar haluan, beri lampu isyarat terlebih dahulu. Jika kenderaan anda rosak ataupun anda mengalami kemalangan, pastikan anda duduk di belakang penghadang jalan. Bukan apa risau, kena berjaga-jaga dengan keadaan sekeliling anda. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

10.26 minit malam ada waktu ini. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ. Berbalik pada topik kita hari ini mengenai kuat. Kuat bukan bermaksud tak pernah jatuh. Kita selalu fikir orang yang kuat tu orang yang tak pernah menangis, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah jatuh. Sebenarnya tak, ayang. Untuk perhatian semua ya, orang yang kuat pun boleh menangis. Yang tak salah untuk menangis. Setiap orang semestinya ada emosi masing-masing kan. Orang yang kuat pun boleh penat. Orang yang kuat pun ada masa dia nak menyerah. Bezanya bila dia dah jatuh tu, dia bangun semula. Itu maksud kuat lah untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Life pada waktu ini. Kalau hari ini kita cuma mampu buat sedikit, tak mengapa. Kalau kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, ambillah masa. Tak salah kadang-kadang bila kita jatuh ni mungkin mengambil masa yang terlalu lama untuk kita bangun. Tak apa yang, tak apa. Menangislah yang paling penting. Bangun dan terus melangkah dan terus kuat, okay? Sebab kuat bukan tentang berlari setiap hari. Kadang-kadang sekadar mampu berjalan tu pun dah kira kuat. Yang paling penting anda mulakan langkah anda untuk terus kuat. Jadi kongsikan bersama dengan AJ di ruangan Live TikTok Nasional FM sentiasa di hati mengenai topik kita hari ini, kuat. Antara sahabat kita yang berkongsi cerita ataupun komen mengenai topik hari ini sebentar ya. Siapa tu? Namanya Tomato. Kuat menangis, kuat kerja. Hashtag lesen penuh dari orang rumah. Untunglah orang rumah dia bagi dia kebenaran untuk memancing. Jadi dia jadi kuat memancing. Itu salah satu jugalah mempunyai isteri yang kuat, yang percaya kepada suaminya. Jadi suami tu kalau boleh, isteri dah percaya tu, janganlah sesekali break the kepercayaan tu. Bukan apa perempuan ni, kalau dah percaya dia, memang awak buat apa saja insyaAllah dibenarkan. Bila dah tak percaya tu, tu memang susah lah ya. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita Princess Su. Salam hujung minggu untuk semua dan selamat malam daripada Afghan. Bukan cinta biasa, hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kesilapanku keeguanmu, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza menemani anda dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita Nor Isa dan juga gambar-gambar tersampai. Diharapkan nak semuanya terhibur. Agak sedih lagu itu tadi kan, dan ada komen-komen sedih juga daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik hari ini kuat, yang mana komen ini datangnya daripada Ed, yang mana kakak saya seorang wanita yang kuat kerana dia mampu bangkit setelah kehilangan anak dalam kemalangan. Dua orang ya, 6 tahun dan juga 3 tahun. Dia kata pada saya, kehilangan anak adalah perkara yang paling berat sedihnya berbanding penceraian. Ya Allah, itu memang sangat seorang yang kuat lah kan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Life yang pada waktu ini, yang cuba kuat selepas kehilangan orang yang tersayang, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk orang yang telah tiada. Saya faham perasaan rindu tu semestinya ada. Mana siapa tak siapa kan, bila kita kehilangan orang yang kita sayang, bukan hilang sementara tapi selamanya. Air mata tu kadang-kadang jatuh berderai kan. Kuat bukan bermaksud kita tak sedih. Tak salah untuk kita menangis kan. Kuat tu untuk kita terus hidup walaupun hati masih belajar untuk menerima kehilangan. Jadi untuk anda yang masih lagi berada di muka bumi ini, walaupun anda sedang bersedih, tapi anda kena terus kuat untuk meneruskan kehidupan dan jaga diri baik-baik, okey? Mungkin kenangan yang manis bersama dengan orang yang kita sayang tu kita simpan dalam hati. Mungkin ada juga lagu-lagu yang saya pendengarkan pada malam ini, pilihan daripada sahabat-sahabat kita, mengingatkan anda dengan orang yang telah pergi selamanya. Jadi sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Budak Lawa Mistik. Beliau inginkan lagu daripada Search, Teguh. Jadi diharapkan anak-anak mama semua terus teguh menjalani hidup seharian. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Isyam Mudin daripada Slam, Tak Mungkin Berpaling. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak Mungkin Berpaling dari Slam, permintaan pada sahabat kita Muhammad Isyamuddin, yang mana lagu ini untuk hiburan diri sendiri dan juga kepada semua sahabat-sahabat dan pendengar setia di segmen Pilihan Bersama 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Itu ucapan daripada sahabat kita lah ya. Diharapkan semuanya terhibur pada malam ini dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di media sosial, di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada sahabat kita, Makcik, dengan ucapan pada isteriku Nuraimi Kamaruzaman, semoga ceria-ceria selalu, dimurahkan rezeki. Terima kasih belanja makan sushi tadi, amboi dah gaji eh. Tahniah dah kurus. Dan pada Arisa Raihana, anak saya esok bangun awal pergi sekolah. Itu antara ucapan sahabat-sahabat kita. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati? Kita ada siapa tu? Sebentar ya. Kita ada Nongsi Moses. Nani Ani juga turut menemani saya pada waktu ini dengan ucapan salam hujung minggu untuk semua. Santai bersama dengan AJ, layan lagu-lagu pilihan sambil rehatkan diri dan nikmati waktu malam bersama radio kesayangan. Semoga malam ini tenang, dipermudahkan segala urusan. Untuk AJ, selamat bersiaran. Salam dari Ani Nani, Kuala Kurau Perak. Terima kasih Nani Ani. Seterusnya kita ada siapa lagi? Noraini Noraini. Nama masing-masing lebih kurang kan. Assalamualaikum AJ, selamat bertugas. Semoga happy dan ceria selalu. Selamat malam untuk semua sahabat pendengar setia Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat beristirahat bersama keluarga tersayang. Ya Allah, semoga setiap harapan kami akan jadi kepastian dan setiap doa kami akan dimakbulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Biah-biah juga turut menemani kita pada waktu ini, Ahran Ahram bin Ahmadal OKU dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Batangan Sabah, memberi ucapan selamat malam untuk semua. Salam ceria, cemerlang, riang, mesra untuk semua pendengar setia. Selamat menghayati hiburan dan juga info siaran terbaik di Nasional FM. Sadin-sadin juga turut menemani saya. Selamat kembali, jaga diri semua, jaga kesihatan. Hida Mulyani binti Ali Hida, salam hujung minggu, selamat malam untuk semua. Ida dari Parit Raja Batu Pahat Johor hadir. Ida doakan semoga AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia sentiasa sihat selalu. Dah makan ke belum tu? Aish, Ida awak tanya. Udahlah makan. Kalau belum makan, awak nak hantar ke makanan? Tak adalah. Terima kasih Ida. Harap Ida pun dah makan juga, okey? Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Seterusnya, Muhammad Azharun dari Kulim hadir. Selamat bertugas di Nasional FM. Terima kasih banyak. Untuk semua pendengar setia Nasional FM, terus layan, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi terkini. Baik, kita terus layan Pilihan Bersama 2.0, terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Tengok dari research itu tadi, permintaan daripada sahabat kita, Budak Lawa Mistik. 10.54 minit malam pada waktu ini. Sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami, kerana pilihan bersama 20.00 akan berakhir 12.30 malam nanti. Jadi terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, lagu ini seterusnya permintaan daripada sahabat kita Aiman Tamanak Ria Miau, untuk semua pendengar setia Nasional FM, dengan ucapan selamat malam semua. Berlainkan lagu daripada Dato' Awi, Tragedi Oktober. Terus kekal bersama dengan kami.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal yang lain.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi sayanya, kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer. Sebab customer kita akan kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni, mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 to 8,000. Hari ni belum kira lagi, sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih. Sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan Laman Fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempertingkat usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam dua kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan dua pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. Dua pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan satu di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan peranan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
2: 11.14 minit malam baru waktu ini, jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Tapi jangan lupa besok dah hari Senin dah. Dah mula bertugas, mula bekerja. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada emir.danish02. Kenapa Mama AJ minat bola ke? Oh, minat yang semestinya. Tapi cuma emosi tu terlebih sikit. Seterusnya, KLBR Ana Rosliana juga turut menemani saya. Tarmizi Ahmad, terima kasih menemani Mama AJ pada waktu ini. Kita ada masih lagi ada Ili Fatihia, terima kasih banyak yang. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani saya? Marsha Saleh. Seterusnya siapa lagi sebentar? Ada komen-komen Aka dan juga komen-komen comel lah daripada sahabat-sahabat kita. Lin Roslinda juga turut menemani saya. Isha Mudin 786. Siapa tu yang berkongsi rezeki? Semoga murah rezeki, sihat selalu. Siapa tu? Tika Tiki Taka juga turut masih bersama dengan saya. Masih lagi dengan Mak. Baiklah. Hai Mak. Assalamualaikum Mak. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini? Sebentar, Isha Mudin 789, awak pun comel juga. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sentiasa menemani AJ. Hadiah Bakir Mahali juga turut menemani saya. Nur Azian Muhammad Izani. Seterusnya siapa lagi tu? Dah ramai dah sahabat-sahabat. Daripada tadi sebenarnya mereka antara orang yang masih lagi setia menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Anda nantikan kan nama-nama awak disebut. Ya, sebentar ya. Lagu ini permintaan daripada Syah Syaz dengan ucapan semoga semuanya sihat walafiat. Oh, Rosila juga turut menemani saya. Saya dah sebut nama awak, suka tak tu? Ehsan Adlu juga turut menemani saya. Tomato, oh come on, dia dah bagi tahulah. Esok Malaysia 3 Indonesia 0, hashtag kuat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus berhibur dalam

0: Nasional FM.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Menara!

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chen.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

macam mana setakat ni geng buruhan tu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di Nasional FM. Sentiasa di hati. Ini dia Berjuta Batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

puro hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi game buruh hantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira. Kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock. Tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan. Jam 1 pagi bersama Mira. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Toxic daripada Alif Sata and The Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, nah, itu yang Mira ada sebenarnya. Muat naik gambar Mira di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihat lah kan.

saya berbaju biru. Tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka buku Nasional FM sentiasa di hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada YoPS. Salam dari Kuala Terengganu hadir. Kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan. Cik Burger dan rakan-rakan Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi koma. Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su. Katanya, hai semua. Assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su. Mesti comel juga awak kan. Selamat pagi. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof. Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM sentiasa di hati. JBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani. Dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Dark Red Sabah Ons. Ada Jamal Aloha. Assalamualaikum. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Jom layan. Okay, teman saya sehingga 6 pagi. Okay? Kita juga ada Hazrul B. Ramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu. Tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentang-mentang mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng burung hantu. Monday Blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak Monday Blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah. Good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh, dah mandi dah tapi tak apalah. Mungkin ada rasa lagi, apa dia kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam. Tanya, semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas ya. Semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira. Yang kabar baik selalu dengan layan luncur National Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues. No, mirip salju putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam National Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira? Ingat. Dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran National Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik. Lebih baik. Mantap. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen National GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. National FM, sentiasa di hati.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Click. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chen.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mesej pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

4 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati, itu dia Mekar di Jiwa daripada X-Tray. Jam 2 pagi ni kalau layan lagu Jiwang, satu je Mira nak pesan. Jangan tiba-tiba cari masalah yang dah lama dah selesai. Dengar lagu boleh, hayati boleh, menyanyi penuh perasaan pun boleh.

Kaki bola, mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai jersey, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Click. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Oh, kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni? Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani, salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang still loving you, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan. Sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: geng burung hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi nak masuk 3:10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikirlah, dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur, tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah geng burung hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Ipoh mari tak ada sombong, okey? Okey, kita ada juga Janet Zai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nasmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati hati seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai. "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam. "DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi, hadir lapor diri pada Nasional GPH, Nasional FM sentiasa di hati." Kita ada juga Muhammad Mohaimin. "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GPH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa. "Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GPH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya. Kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya, from Cerasia, geng burung hantu dengan suami. Tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan, Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. DD2026 juga ada. Okay. Kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak, lepas tu kita jiwang sama-sama, slow rock. Lengkap dah perjalanan kita malam ni, tapi jangan ke mana-mana sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden skam menerusi talian 997 Pusat Respons Skam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku National FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama National FM, sentiasa di hati layan. Kota baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. National FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia kata Mira-Mira on the wall. Selalunya Mira-Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira-Mira on the wall. Jom layan sampai pagi all. Peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Nani Ani. Selamat tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang, kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang Monday Blues. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Kita ada, saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen geng burung hantu konti National FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay. Kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tak apa, kalau nak tidur silakan tidur, tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan National FM. Okay. Kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar, dipermudahkan di segmen GBH National FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamaron. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira, geng Wakaf 14, Atan, Joe, Lan, Mes dan Bai. Ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar National FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni, dia apa ni yang kata, letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja. Okay. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan National FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di National FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio National FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook National FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga message yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 2.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, Alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir. Bawa lori elok-elok, okey. Kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Use YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni? Syariman-Syariman juga. Dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok National FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okay? Baik. Sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4. Berapa saat sahaja lagi? Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini.
Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga. Kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca? Sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja. Orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu, okay? Jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan, okay? Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

Burung Hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Sekarang pukul 4.7 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya. Macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang. Keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey? Teruskan dengan Awas daripada KRU. Nasional FM, sentiasa di hati.

kaki bola. Mana suara korang? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita. Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat korang menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan pelawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di Saluran Sukan Plus dan RTM Klik. FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank dan YES dan Ilmu Chat.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan disebut. Telio pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak apa. Sikit lagi, beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing. Tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari Selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahmat. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam, selamat pagi Isnin, Nasional FM sentiasa di hati, selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Isnin Bos. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila, assalamualaikum. Mira cantik, selamat pagi. Semoga ceria selalu, hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gia Burung Hantu, selamat pagi juga. Kita ada juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan? Nak minta lagu. Seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Geng Burung Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, makan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 93603177236516. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endut, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelur 87. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Ihsanuddin, kita ada MK87, Amy Fazrul, ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya ber-TikTok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Puro Hantu Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal satu jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru. TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis. Dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah pada kuman TB itu. Jadi kuman TB itu boleh terapung dalam beberapa jam juga. Jadi faktor lain juga main peranan lah. Faktor pengudaraan, kalau kita baca, faktor pengudaraan itu penting. Bila kurang udara itu bergerak, jadi apungannya lamalah berada di dalam udara. Selain itu juga pendedahan kepada matahari ini penting. Dan matahari ini boleh membunuh kuman bakteria TB.
3: Dr. Shazlin Ali Piche, pakar perunding perubatan kesihatan awam sektor kawalan TB dan KUSTA, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya wala yadillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikut petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Dan sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Tuan-tuan, bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu fa amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita, menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam yang masih

Supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqamah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan, kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan, kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis akan bisikkan, kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi, kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar, kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya, kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga. Yang pertama dia tak berjaya. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah, kan? Menunda-nunda ibadah, kan? Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut. Dia tunggu ketika dah berkahwin. Dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah, tuan. Bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqamah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu, kan? Maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah. Iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat, kan, tuan? Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan, tuan. Maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada

0: ibadah ihanah. Kita solat dengan segera cepat dan kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, kan? Dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul. Sekejap je selesai dah. Wujudnya laju, solatnya laju. Kenapa? Karena dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain tu kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan, tak payah jauh tuan, terawih. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Itu senang gitu kan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Kan? Kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan ni'matnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan suruh azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Ya, selamat pagi. Alhamdulillah. Kita kembali lagi dia eh.
1: Betul.
2: Hari ni dah pun hari Isnin. Dah pun 28 September.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi semoganya baik-baik belaka.
1: InsyaAllah, amin.
2: Allah, amin.
1: Okey, menghitung harilah kita menuju ke Oktober.
2: Betul.
1: Lepas tu selesai Oktober, November.
2: Alhamdulillah.
1: Tahu-tahu dah Disember.
2: Ya Allah.
1: 19 Disember tu penting lah. Awal countdown eh.
2: Allah hai.
1: Okay.
2: InsyaAllah dia panjang umur dapat amin. Sampai ke 19 tu eh.
1: Amin. Sebelum 19 satu dulu.
2: Satu dulu.
1: Okay, hari Isnin hari ni 16 Rabiul Akhir.
2: Okay.
1: 1448 Hijrah. Subuh 5.54.
2: Yeah.
1: Okay, kalau anda berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam lah. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua eh.
2: Okay, dan terima kasihlah kepada Mira. Yang dapat menemani anda tadi, geng Burhan tu.
1: Benar.
2: Jadi insyaAllah nanti kita akan bersama lagi sampai pukul 10 pagi.
1: Cantik.
2: Okey,
1: kita dah live di FB. Boleh share, boleh komen.
2: Baik.
1: Sekejap lagi kita tiga suara macam biasalah. Sonic dia ada juga Nazri eh.
2: Baik, jom.
1: Imagine Dragons, Believer.
2: Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Tahu ni
1: Fahad.
0: Ha?
1: Kita
0: bang.
1: Awak
2: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat dekat sembilan tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kembali terus bersama dengan anda, Dia Sonic dan juga Nazri. Yang belum sharekan FB lah, boleh share.
1: Yeah.
0: Banyak kita nak kongsi hari ni. Hari Senin pula tu, semangat terus eh.
1: Okay, selamat pagi untuk kamu Fendi, Aniza Samin, Aja Halijah, ya. Selamat pagi juga untuk Agustina Agung. Kita ada juga kat sini Biar-biar, selamat pagi.
0: Selamat pagi Ahmad Daniel, Azila, Elbiana, lepas tu Nur Zaini, Ita Rozaya, Soleh Hadin. Salam subuh semua, sambil-sambil nak tunggu lengkap tiga suara ni, bolehlah solat subuh dulu.
1: Alhamdulillah eh.
0: Okey,
1: untuk pagi ni sedikitlah perkongsian kita. Daripada baik kita visa hari ni eh.
0: Baik, cantik. Okey, program Jelajah Belia Rukun Negara JBRN 2026 jadi platform lah untuk golongan belia nak tingkatkan kefahaman, penghayatan terhadap lima prinsip rukun negara kita menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman.
1: Okey, dan Universiti Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dengan kerjasama Sekretariat Rukun Negara Kolej Matrikulasi Labuan memberi perkenan terhadap pembentukan nilai integriti jati diri serta penghargaan terhadap kepelbagaian masyarakat.
0: Okey, kalau ikut program ini berlangsung dalam tempoh yang singkat, tapi dengan harapan, dengan tujuan generasi muda sekurang-kurangnya terdedahlah kepada kaedah untuk nak faham hayati, dalam masa yang sama kita amalkan lima prinsip rukun negara tu eh.
1: Betul tu. Dikabarkan 102 pelajar KML dengan penglibatan hampir 30 fasilitator dengan aktiviti berkumpulan turut menyemarakkan lagi semangat perpaduan lah. Dan juga kerjasama dan kalangan peserta untuk menyelesaikan tugasan nanti yang bakal diberikan.
0: Baik, jadi itu antaranya awal pagi ni. Sama-sama kita terus saja hormatilah fahami dan juga hayati lima prinsip rukun negara.
1: InsyaAllah.
0: Okey, kejap lagi ada info sihat menyusul eh.
1: Okey, jom.
0: Kekal bersama dengan kami semestinya
1: Nasional
0: Pagi.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Jom dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, terima kasih untuk anda yang berada di FB Live kita. Si Boy, Ziana, Rosman, Fazri Nazri, ramai lagi. Terima kasih.
2: Ya, betul. Jadi, kepada semua, selamat hari Isnin. Jadi, selamat memandu, selamat bertugas. Ada nak balik bertugas. Selamat balik ke rumah. Hati-hati ketika memandu. Dan juga pastinya sekarang ni kita nak kongsikan juga berkenaan dengan info sehat ni.
3: Okey, info sehat kita mengenai punca rambut gugur. Okey, kita nak kongsikan bersama anda kenapa rambut gugur. Kerana rambut gugur adalah masalah biasa dan puncanya daripada pelbagai faktor kesihatan dan juga gaya hidup kita.
1: Okey, yang pertama ini berkenaan dengan faktor hormon dan genetik. Keturunan ataupun perubahan hormon selepas bersalin atau masalah tiroid atau PCOS.
2: Betul. Kemudian tekanan dan juga gaya hidup. Apabila ada stres berpanjangan, kurang tidur, penurunan berat badan yang mendadak. Juga antara punca rambut gugur tau.
3: Dan juga kekurangan nutrisi lah. Zat besi kurang, tiada protein dan kurang vitamin D, B12 dan juga zinc.
1: Baik, seterusnya masalah kesihatan seperti anemia, tiroid, demam atau sakit teruk dan jangkitan kulit kepala.
2: Okey, dan ini paling penting sekali iaitu penjagaan rambut tau. Jadi puncanya juga kalau ada perempuan ni ikat rambut terlalu ketat. Jadi penggunaan haba berlebihan, rawatan kimia, bleaching rambut, rebonding, dan juga klimomo ataupun kulit kepala berminyak.
1: Awak tengok sebelah tu gambar Sony, hair dryer. Awak 4 jam hair dryer. Mana tak gugur.
2: Masya-Allah dah buat penanaman rambut.
3: Dan seterusnya faktor yang lain kena ubat-ubatan lah. Yang pertamanya ubat hormon. Mungkin ubat jerawat pun boleh jadi punca juga. Serta rawatan kemoterapi.
1: Jadi jagalah mahkota anda. Rambut ni diibaratkan seperti mahkota kita lah.
2: Lagi-lagilah wanita yang bertudung ni. Kalau belum kering lagi, jangan pakai dulu tudung tu.
1: Selain daripada boleh gugur, dia bau nanti.
2: Jangan. Tak nak.
1: Buka-buka tudung. Okey, nak lagi sihat teka penyampai kejap je lagi.
3: Okey, jom.
1: Boleh teka di FB Live, okey?
2: Baik.
1: Stand by semua, kita layan dulu Apple Rosa. ILU.
2: Inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: Pagi itu dapat Max My Oh My 6.51 minit pagi. Siapa nak menang hadiah, jom join FB Live 3 Suara Sekarang.
1: Ya betul. Jadi macam biasa, kepada semuanya kita nak bagikan hadiah, iaitu sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy. Jadi macam biasa, ke Facebook lah. Ya, tujuan anda pada pagi ini, tengoklah ya wajah pembaca berita radio kita.
2: Okey, standby semua .
0: Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ada istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, tahniah kita ucapkan kepada Nur Haini.
1: Allahuakbar.
0: Dia nak log FND Abdul Karim.
1: Okey, baik. Kita ada Jamila Othman nak log Izami Nasir. Helmi Noh nak log Nurul Zahira Razi. Musi Ali Izami Nasir. Muhammad Rosman Cik Soh. Nurul Zahira Razi.
2: Okey, kita ada Zofadli nak log Fazila Norafika. Nur Shahira Amin Razam. Zul Fazila.
0: Okay, Elbiana nak log Siti Nordiati Zaidi. Rosman nak log Nurul Zahira Razi.
1: Baik, kita ada Zeti Zita Nurul Zahira Razi. Kemudian Jamila Othman nak log Izami Nasih, Nadri Ma'ir, Khairul Azwan Arba.
2: Okay, Mokju Julagani Amin Nur Azam log, log kunci Nadri Ma'ir, Khairul Azwan Arba, Aniza Samin, Nurul Zahira Razi. Siam log farm Izami Nasih.
0: Okay, Lia Hesh Afta dia nak log Amin Nur Azam. Marina nak log Fazila Norafika. Sawakita nak log Amin Nur Azam.
1: Baik, kita ada Wan Sudirman nak log Amin Nur Azam. Marsha Saleh, Izami Nasir, Suhaimi nak log Nurul Zahira Razi, Zulfadli, Fazila Norafika.
2: Okey, Awang Idris terus memburu Nurul Zahira Razi, Sarif Shah, Hamami Yusof, Muhammad Daud Abdul Rahman nak terus memburu Nurul Zahira Razi juga.
0: Okey, Helmi nak log Nurul Zahira Razi, Fazila Daud nak log Fazila Norafika, Zeti Zita nak log Nurul Zahira Razi.
1: Okey, baik. Fatimah Al-Ba'in nak log Khairul Azwan Arba. Syaril Arifin, Khairul Azwan Arba. Kemudian kita ada Liana Anwar nak log Hamami Yusof.
2: Okey, kita ada Kak Mufendi, Khairul Azwan Arba. Mira Bahrudin, Siti Nur Diati Zaidi. Kita ada Wan Sudiman, Afendi Abdul Karim.
0: Okey, Hafizah nak log Fazilah Norafika. Sufina nak log Afendi Abdul Karim. Wan Sudirman nak log Kamino Razam.
1: Okey, baik. Kak Azim Muhammad Tahir nak log Nurul Zahira Razi. Mira Bahrudin nak log Siti Nordati Zaidi. Dan BJ Hamba Afendi Abdul Karim.
0: Okey, awak.
1: Saya Nurul Zahira Razi.
0: Okey, awak.
2: Saya ambil ni Izami Nasir.
0: Okey, saya Fazilah Norafika.
1: Nurul Zahira Razi. Lama awak tak baca. Minggu lepas awak langsung tak ada. Okay. Saya percaya awak yang buka tirai untuk minggu ni.
0: Okay,
2: tapi
0: sama-sama.
2: Hari Sabtu dengan Ahad itu dia baca pagi. Dia baca.
0: Okey, okey, okey. Kita tengok macam mana. Pukul berapa? 7 pagi nanti.
1: Baik.
0: Siapa yang akan muncul lah. Jom kita kira untuk lock sama-sama.
4: 1, 2, 3. Lock.
0: Baik, jawapannya
1: 7 pagi tau.
0: Inilah dia.
1: Nasional.

0: Laki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat anda menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Click. FIFA ASEAN Cup 2026.
0: Satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.
2: ASEAN.

0: setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Allahu Akbar. Terima kasih tau. Awak buka hari ini dengan sangat luar biasa. Dengar je suara awak, saya macam nak continue sampai 12:30 hari.
2: Wah, boleh?
3: Boleh.
2: Boleh.
3: Boleh, tak ada masalah. Awak je lah.
1: Tiga-tiga lah.
2: Boleh.
1: Terima kasih tau Nurul Zahira Razi.
3: Okay.
1: Awak ceriakan hari saya dan pendengar semualah.
3: Okay. Misterio tiba-tiba muncul
2: Alhamdulillah.
3: Okey, baik, jadi tanyalah kepada pemenang kita yang teka Nurul Zahira Razi. Kita nak cari seorang sahaja pemenang.
2: Okey, wajibnya.
3: Okey, untuk hari ini antara kita Sonic menanglah.
1: Betul.
3: Alhamdulillah. Dia berbunga-bunga sampai pukul 12:30 hari.
1: Allahuakbar.
3: Kita nak bagi pendengar kita berbunga-bunga berhari-hari dengan hadiah minuman berkhasiat Perfine dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja, terima kasih bahagian pemasaran dan promosi RTM.
2: Okey. Pemenangnya untuk hari ini lelaki Kita ucapkan tanya kepada Muhammad Rosman Cik So.
1: Allahu Akbar. Jadi Muhammad Rosman, anda boleh terus saja hantar ke alamat rumah ke nombor ini tau.
2: Okey, nombor dia 013 822 6962.
1: Sekali lagi.
2: Nombor dia 013 822 6962.
3: Okey, terima kasih.
1: Tahniah.
3: Tahniah kita ucapkan Zahira teman sampai ke 12 Okey, sambil itu, ini tentang TVET.
2: Okey.
3: Yang mana ada tawaran tau. Tawaran biasiswa kepada pelajar bidang TVET daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Alhamdulillah, semakin dapat sambutan dan meningkat.
2: Okey, menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, perkembangan itu selarilah dengan usaha kerajaan untuk melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi untuk memenuhi keperluan industri negara.
1: Dan juga ya, peningkatan peluang penajaan juga penting bagi memastikan TVET terus menjadi pilihan utama pelajar. Selain membuka peluang kepada mereka menikmati tawaran gaji yang lebih kompetitif.
3: Alhamdulillah. Jadi selain daripada TVET dapat penajaan, Tiga Suara pun dapat penajaan. Alhamdulillah,
1: betul.
3: Semoga bagi banyak lagi lah,
1: InsyaAllah.
3: Penaja yang masuk
2: boleh masuk
1: Allahu Akbar.
2: Siapa nak taja, tajalah.
1: Macam biasalah. Kita memang slot yang the best ever in the world.
3: InsyaAllah.
1: Pada pagi ni, Alhamdulillah, terima kasih sokongan anda tau.
2: Baik.
3: Sekejap lagi ada tahukah anda.
1: Allahu Akbar.
3: Tahukah anda ni kena lari selaju-lajunya.
1: Allahu Akbar.
3: Tapi bukan dekat track yang mendatar macam kat stadium ke.
2: Tetapi,
3: tidak. Ini cerun yang sangat curam.
1: Allahuakbar.
3: Demi mengejar satu benda ni.
2: Apa tu? Apa yang dikejarnya tu?
3: Benda ni lagi laju daripada kita lari.
1: Allah. Okey.
3: Sekejap je lagi
1: Awak semua kena tengok dekat Facebook tau, sebab satu-satunya radio ada bahan ada video.
3: Okey, salah langkah boleh patah leher.
1: Allahu Akbar.
3: Boleh tersembam dan lain-lain lagi. Kejap je lagi, tapi kita layan dulu lagu ni.
1: Inilah dia,
3: Nasional Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey, sanggup atau tidak kalau anda tengok dekat FB live kita ni, lari selaju-lajunya. Turun bukit yang curam demi untuk mengejar benda yang lagi laju daripada kita. Dan benda itulah akan kita bawa balik.
2: Allah, itu saja.
1: Itu saja.
2: Itulah hadiahnya.
1: Ya, tapi boleh patah kaki, boleh patah tengkuk,
2: boleh meninggal tau.
3: Allahuakbar.
2: Okey, baik. Anda boleh terus saja tonton di Facebook. Ini tahukah anda berguling ni demi cheese ataupun keju.
1: Yes.
3: Cheese.
2: Ini yang berlaku ataupun diberi nama sebagai Cooper Hills Cheese Rolling and Wake Festival.
1: Yes.
2: Antara tradisi paling pelik dan mencabar di dunia yang berlangsung di Cooper Hills, Brookworth, Gloucestershire, England. Awak faham kan?
0: Kena faham lah tu.
2: Jadi Festival Cheese Rolling ini bermula sejak tahun 1826 untuk meraikan usaha mengekalkan hak meragut ternakan atau ritual kesuburan atau simbol permulaan musim baharu.
0: Dan ceritanya lagi festival ini merupakan perlombaan yang berlangsung di Cooper Hill berhampiran dengan kampung Brookworth di Gloucestershire.
2: Gloucestershire, England.
0: Dan ceritanya laluan perlombaan tu kira-kira 180 meter panjang dengan melalui cerun yang sangat curam.
1: Okey, anda boleh tengok cara dia main. Ni cerita dia. Dia semua peserta ni dia akan berdiri dekat puncak bukit ni. Okey, ramailah yang akan menyertai. Siapa yang beranilah, orang kata berdiri dekat atas bukit yang sangat curam. Lepas tu nanti akan ada seorang pengadil. Dia akan luncurkan sebuah keju ni yang sangat tebal dan sangat bulat macam tayar, jenis double Gloucester, seberat 3 hingga 4 kilogram. Okey, dia luncurkan tu macam kita lepaskan tayar. Dia akan bergolek ke bawah dengan kelajuan yang boleh mencecah, awak bayangkan 112 kilometer per hour.
2: Allah, per jam. Per jam, bayangkan anda. Jadi kemudian peserta akan berlari, mereka akan melompat, mereka akan tergolek, mereka akan terguling, dan ada yang terus hilang kawalan menuruni bukit demi untuk sampai ke garisan penamat terlebih dahulu. Jadi hadiah utamanya memang keju itu sendiri. Dia tak ada rumah, bukan tak ada kereta, motosikal, tak ada.
1: Tak ada.
2: Itulah hadiahnya.
1: Sebab dekat sana keju ni macam makanan ruji lah. Jadi bila dapat 3 hingga 4 kilogram tu, bayangkan betapa mahal mereka boleh jimatkan kos untuk makan keju tu setiap hari.
0: Berbaloi ke tidak berbaloi?
1: Dan kalau patah-patah tak berbaloi katanya.
2: Saya tak boleh tengok video ni.
1: Lepas tu tengok, nampak tu? Ada yang berguling. Kita bayangkan kalau tayar berguling menuruni bukit, dia akan ada lantunan-lantunan kan? Ini bukan tayar berguling ni. Manusia yang berguling sampai melantun-melantun, sampai terbalik leher. Macam-macam lah, dengan ada yang pakai baju Spiderman, ada yang pakai uniform sendiri. Macam-macam lah.
0: Sebab turun pula dekat curam. Lepas tu kena kejar selaju cheese tersebut. Memang jatuh lah.
1: Ui, dahsyat. Nampak guling-guling. Berlaga pula kepala ada satu sama lain.
2: Allahu Akbar.
0: Sebab kelajuan itu katanya boleh mencecah 112 km per jam. Laju tu.
2: Bayangkan anda. Antara kecederaan yang pernah berlaku tau.
1: Okey, apa dia?
2: Lebam dan luka, terselio, terjatuh, kecederaan otot, patah tulang.
1: Pernah.
2: Kecederaan kepala, pertembungan antara peserta. Allahu Akbar.
1: Bayangkan.
2: Allahu Akbar.
0: Okey, dan ceritanya pada tahun 2023 tau, ada seorang juara wanita dari Kanada dilaporkan menambahkan perlombaan dalam keadaan tidak sedarkan diri.
1: Dia sedar-sedar je dia dekat hospital. Yang paling menarik, bila dia sedar dekat hospital tu, dia adalah juara. Kira berbaloi lah juga.
0: Okey lah tu.
1: Baik sedar. Kalau tak sedar langsung sampai bila-bila.
0: Habis. Tak, aku berbaloi.
1: Jadi boleh tengok lah kalau anda

0: Cinta cheese.
1: Uh-huh.
0: Kita nak beli satu slice cheese dekat pun harga dia kan.
2: Sebut je dekat mana. Bayangkan anda. Jadi anda boleh terus saja tonton sekarang ni di Facebook National FM. Dia bukan berlari begitu-begitu je.
0: Tak ada.
2: Ya Allah, mereka terguling. Ada yang macam, ya Allah. Saya tak boleh. Kalau saya memang tak.
0: Okey, kalau kita dekat highway biasa ni 112 km per jam ni, bayangkan laju dia macam mana.
2: 112 laju ke?
1: Laju.
0: Macam mana nak kereta dengan saya? Lebih kurang lagi lebih kurang macam itulah. Kurang sikit lah daripada situ.
2: Yang pernah saya naik Grab tu, pakcik tu 60.
1: Itu bukan
0: dua kali ganda. Dua kali ganda lebih sikit lah.
2: 60 tu cuma kasi saya lewat datang tu. Saya kata, cik, laju
0: yang
2: sikit
0: ini,
2: cik. Cik, boleh laju lagi tak cik? Awak, apa jawapan cik tu? Apa jawapan dia?
0: Demi keselamatan awak.
2: Bukan, maaf okay? Dek, mata cik dah tak nampak.
1: Sungguh-sungguh syair tu macam itulah.
0: Yelah, nak macam mana. Okey, boleh tengok, boleh komen kalau anda sanggup ataupun tidak.
2: Betul.
0: Saya tak sanggup lah.
1: Tak payahlah.
2: Saya memang tak lah.
0: Okey, lagunya.
2: Baik.
0: Singkong dan keju.
2: Wah, betul.
1: Itu sebetulnya.
2: Okey, keju kan.
0: Layan terus.
2: Nasional.
0: Lagi.
3: Kau bilang cinta pada aku bilang pikir puluh.

0: pertandingan macam ni demi nak kejar satu bulat cheese itu.
1: Ya, betul. Mereka bukan nak kejar untuk wang tunai tau.
0: Tidak.
1: Mereka hanya kejar cheese itu saja, keju tu eh. Okey, baik. Pengurus kita Puan Salviah Muhammad Sarif dia komen.
0: Apa Kak Sal?
1: Dia kata bayangkan DJ-DJ National Pen buat macam larian ni. Kak Sal okey ke? Nanti kan semua tak ada konti.
0: Saya dah tahu dah siapa menang.
2: Habis nutup Kak Sal.
1: Jadi Kak Sal pula akan pening kepala.
0: Kak Sal bayangkan je lah eh.
1: Bayangkan je tau.
0: Berasap-rasap tanah tu Kak Sal. Bayangkan tu Kak Sal. Melantun-lantun tu Kak Sal.
1: Hebatkan bahan kami Kak Sal. Masuk kalau grup besar tau Kak Sal. Puji. Puji tiga suara. Okey, baik.
0: Okey, Joe Aspizi Johari. Dia kata dulu ada seorang YouTuber dia upah 10 orang untuk pakai pakaian sama untuk dapatkan nombor 1 berebut cheese ni.
2: Okey. Okey, kita ada peluru darat roti canai. Jatuh berguling senang. Lepas tu kita ada Akila Melsem. Allahu akbar, gerinya demi seketul keju.
1: Okey, baik. Kazim Muhammad Tahir. Katanya Nahia. Lari sampai jatuh guling-guling, patah kaki, tangan tak pasal. Risau ai. Itulah.
0: Okey,
1: Kak Zee.
0: Nan Biji Hamba dia kata bahaya boleh patah leher, tangan dan kaki. Memang pernah ada peserta yang patah riuk eh.
2: Betul. Okey, Bibasio kata kalau emas 10 kg aku sanggup.
0: Yang itu saya masuk. Itu saya pun sanggup.
1: Okey, Asmari, maaf cakap.
0: Tak ambil lagi ke?
1: Ada je sukan cheese ni eh.
0: Okey. Baik.
2: Okey.
0: Ada lagi nak baca?
2: Kita ada ni Masya Rasul. Tak sanggup nak masuk permainan ni kerana hanya sebuku keju. Ini permainan budak-budak dulu. Memanglah macam ni.
1: Baik. Ya betul. Okey, Bibasion mantap tiga suara. Amazing. Info tiga suara ni memang terbaik. Memang tidak pernah ada lagi segmen sehebat tiga suara. Terima kasih Bibasion.
0: Saya tengok 1 2 3 4 5 patah itu macam 10 patah tu.
1: Alah. Okey. Tambah ada rezeki kita tambahlah
0: perkataan. Yalah, betul lah. Okey. Okay, jom kita tambah lagi perkataan untuk bersama dengan rakan pelabur kita Syafiq.
2: Baik.
0: Yang sekarang ni tengah bersedia lah untuk laporan trafik eh.
1: Silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih National Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, Isnin 28 September 2026, dimulakan dengan aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan E1 dijangkakan kelewatan dari Sungai Dua menuju ke Perai. Seterusnya, trafik juga dilihat mulai perlahan dari kawasan area Rawang menuju ke Rawang Selatan, turut perlahan dari Hospital Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Beralih pula ke Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik sesak dari Nilai Utara menuju ke Southwest City. Ekoran terdapat kemalangan berhampiran kilometer 287.0 arah utara yang menyebabkan lorong kanan terhalang. Seterusnya, trafik mulai sesak selepas Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Manakala di kawasan selatan, trafik dilihat mulai perlahan dari Sedenak ke Kulai, seterusnya Setia Tropika ke Pasir Kudang di kedua-dua arah. Di Tambak Johor, trafik sesak dari bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru menuju ke petangan Jambatan Woodland. Kini tumpuan kita beralih ke Lebuh Raya di sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKV E1 dijangkakan kelewatan selama 18 minit dari Setia Alam menuju ke Shah Alam. Manakala di Lebuh Raya Kesas E5, trafik dilihat sesak dari Awan Besar menuju Kirara. Ekoran terdapat trailer rosak di kilometer 44.3 yang menyebabkan lorong kecemasan terhalang. Trafik juga perlahan dari Plaza Tun Sanwi menuju ke Kewajipan. Manakala di arah bertentangan, trafik perlahan dari Kota Kemuning menuju ke Highcom, turut perlahan dari Sivil menuju ke Kewajipan. Beralih ke Lebuh Raya Elit E6, trafik perlahan dari Bandar Gamudaka menuju ke Bandar Sarjana Putra dan USJ ke Sivil. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik mulai perlahan dari Sungai Besi menuju ke Persimpangan Kucai. Trafik juga dilihat semakin sesak dari Salak Selatan menuju ke Susu Keluar Jalan Istana serta Plaza Tun Lok Yu juga ke Susu Keluar Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE10, trafik dilaporkan sesak dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa dan Kucai Lama ke Pantai Dalam. Beralih pula ke Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Bandar Bukit Pucung ke Pucung Intan, seterusnya Pucung Intan ke Jambatan Kabel. Trafik juga dilihat mulai bertambah dari Kelana Jaya menuju ke SS2 serta Pencala ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. dilebur LKSA E13 trafik perlahan dari persiaran Anggrek Mokara menuju ke persimpangan Kota Kemuning dan Alam Impian ke Bulatan Selangor. Dilebur Sek E18 trafik mulai sesak dari Sungai Ramal menuju Uniten dan perlahan dari Balakong ke Demais. Di Lebuh Raya Max E20 dijangkakan kelewatan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Lekas E21 trafik sesak selepas Plaza Tul Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Beralih pula ke Lebuh Raya Spin E23 trafik sesak selepas Plaza Tul Damansara menuju ke Kayu Ara dan Mount Kiara ke Susu Keluar Jalan Duta. Di Lebuh Raya Duke E33 trafik perlahan dari Bandar Dalam ke Plaza Tul Sentul dan Sentul ke Plaza Tul Batu. Akhir sekali di Lebuh Raya GCE E35 trafik perlahan dari Bukit Jutong menuju ke Susu Keluar Jalan Moffat. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di Lebuh Raya, sila layari aplikasi X LM Info Trafik Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Trafik atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Peringatan untuk semua pengguna Lebuh Raya, amalkan pemanduan yang berhemah, sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Patuhi had laju yang telah ditetapkan terutama ketika cuaca hujan dan jalan basah. Bagi penunggang motosikal, elakkan menunggang secara berkumpulan. Sentiasa awasi jarak selamat dan berwaspada dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamaluddin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lembaga Malaysia. Kembali bersama Sonic dan Anazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: Apa yang tunar?
1: Okey, tunar. Ini kisah inspirasi untuk Malaysia lah. Okay, sebab kita dapat saksikan Malaysia di pentas dunia lagi.
2: Okey, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk ada terus saja tonton di Facebook. Memang ramai yang puji kita. Memang mereka kata kita the best ever.
1: Alhamdulillah.
3: Terima kasih tau.
1: Terima kasih banyak. Cuma saya nak ni lah, ingatkan Kak Siti Salwa lah. Sebab dia kata tadi cerita tentang cheese kan. Kebetulan dia kata dia tengah sarapan burger Hafiz ayam dengan cheese.
3: Allahuakbar.
1: Kak Salwa ingat tahu ada check up setiap bulan eh.
2: Yeah. Cheese leleh Kak Sal.
1: Pagi-pagi lagi.
2: Jangan Kak Sal eh. Nanti jantung.
1: Siti Salwa.
2: Siti Salwa. Salwa, sabar, sabar.
3: Okey, baik.
1: Okey.
3: Jadi macam biasa kepada semuanya, ini kisah tular berkenaan negara kita lah. Di persada kecantikan. Ini memang luar biasa. Saya memang ikutilah pertandingan ini.
1: Betul. Ini di pentas peragaan lah eh.
3: Baik. Okay. Jadi dari rimbunan hutan hujan tropika Malaysia ke pentas antarabangsa di Thailand. Jadi penampilan Muhammad Hafizi Muhammad, wakil Malaysia di Mr. International 2026, mencuri perhatian menerusi kostum nasionalnya, tampil dengan rona hijau dengan perincian yang mengingatkan kepada dunia flora dan alam semula jadi.
2: Okey. Dan ceritanya, konsep visual yang dibawa oleh beliau dianggap sebagai satu penghormatan kepada hutan khatulistiwa Malaysia, iaitu hutan yang kaya dengan biodiversity, penuh misteri dan menjadi antara khazanah alam yang paling berharga negara.
1: Okey, anda boleh tengok inilah dia wajah Hafizi yang membanggakan Malaysia di pentas peragaan. Sebab apa tahu? Kenapa konsep hutan? Hutan khatulistiwa sebab kalau tengok pakaian dia nampak, dia mengenakan rekaan yang ada konsep dedaunan. Betul-betul ada daun-daun tu. Nampak dekat bahagian bahu dia, dia jadikan macam, kita panggil apa ni macam kepak macam tu lah. Okey, warna hijau yang mendominasi busana hijau dia memang hijau daun. Lepas tu ada canopy macam hutan tropika macam tu. Elemen-elemen pada bahagian kepala dia, tubuh dia, dia macam tanjak tapi konsep hutan lah. Lepas tu ada gambaran seolah-olah dia bawa watak penjaga rimba. Yang gagah, yang berkarisma, yang bersatu dengan alam.
3: Ya betul. Yang menariknya juga, kostum nasional dalam pertandingan seperti Mr. International bukan sekadar soal fashion tau. Ia menjadi medium untuk setiap wakil memperkenalkan identiti, budaya dan juga keunikan negara masing-masing kepada dunia.
1: Betul.
2: Dan ceritanya, media terbangsa juga turut memaparkan Hafizi ni sebagai wakil Malaysia dalam sesi kostum nasional Mr. International 2026.
3: Mr. International 2026.
2: Nasional.
1: Macam ada huruf K kat situ.
2: K,
3: International.
1: Lepas tu, antara ramai-ramai peserta tu ada lebih kurang dalam 52 peserta daripada 52 buah negara macam tu. Sebelum pertandingan, Hafizi ni disebut-sebut antara wakil Asia Tenggara yang dapat perhatian. Dengan gaya dia, dengan kejunikan dia, sebab yelah dia bawa orang lain semua ke tengah kan, mungkin makanan, fashion negara tu, adat budaya, tarian, tapi dia hutan. Hutan khatulistiwa, hutan tropika Malaysia. Jadi agak rare lah.
2: Memang rare. Dan ceritanya Hafizi ni dia bekerja sebagai apa tau, clinical engineering technician. Dan katanya dia minat dalam bidang seni ni, minat bidang nyanyian, minat berkebun, kecergasan dan juga suka berkhidmat dengan komuniti.
1: Betul.
2: Dan sebab itu dia mahu untuk terus mengejar impian untuk membawa cerita mengenai Malaysia.
3: Ya betul. Dan juga keputusannya untuk pertandingan ni, winner dia pada Mexico.
1: Betul.
3: Iaitu Andres Briseño, first run up, Ignacio Monclus, Pradal daripada Spain, dan juga second run up ini dari Indonesia ni, Aishwarya Pandit Kartika. Indonesia juga dapat sambutan jugalah sebenarnya.
1: Betul. Third runner up daripada Turki. Fourth runner up daripada Vietnam. Dari Vietnam, fifth runner up dari Sri Lanka. Ravindu Wijesuru. Ria.
3: Okay. Jadi anda boleh terus saja tonton. Allah semuanya handsome lah untuk pertandingan Mr. International sini.
1: Betul.
3: Sebab mereka juga akan nanti ada dah habis dah sebenarnya.
1: Semalam.
3: Jadi mereka terus saja memperkenalkan negara masing-masing. Mereka macam delegasi lah sebenarnya.
1: Betul.
2: Duta lah. Betul. Bawa nama Malaysia, bawa nama negara masing-masing.
3: Ya, okay. Betul.
1: Jadi anda boleh tengok rekaannya di Facebook lah kita. Lagu Hijau. Nyanyian Datuk Zainal Abidin.
2: Baik.
1: Untuk terus menghiburkan anda. Boleh komen, boleh tengok kostum yang sangat luar biasa memperkenalkan hutan di Malaysia.
3: Betul. Baik. Inilah dia.
1: Nasional.

0: Laki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang confirm buat anda menjerit gol. Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Indonesia pada 28 September 2026 jam 8.30 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Click. FIFA ASEAN Cup 2026.
0: Satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.
2: Anda sedang mendengar Nasional Pagi.
3: Okay, untuk cerita itulah, ramai yang dah memujilah kejayaan Malaysia walaupun tak berada di tempat first runner up,
4: betul,
3: second runner up, top juara, five top five kan. Tapi Nurulin Amran, dia kata gabungan tiga suara mantap.
5: Betul.
3: Terbaiklah itulah ni eh.
5: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Izizi, dia kata assalamualaikum tiga suara.
4: Waalaikumsalam.
5: Dia kata dia di Bintulu, pagi tok nak mendong. Pagi tok, terima kasih yang kita orang dengar. Masih. Nasa dalam FM nak hari-hari kita orang layan kami orang.
4: Ya. Yeah.
5: Zubir Bujang pun dah mula video. Zubir Bujang ni sentiasa dengar kita, dia tak contact kita dengan video.
3: Okey.
4: Alhamdulillah, terima kasih Zubir. Okey, terima kasih juga untuk Kak Aniza Samin yang ada dekat Facebook kita kalau pagi ni. Ada bagi komen-komen juga ni. Masya Saleh. Alhamdulillah terbaik anak Malaysia.
3: Zamilah Sulaiman, dia kata selamat pagi tiga suara. Terima kasih Hafizi, harumkan baik nama Malaysia. Zainab Hussein, selamat pagi tiga suara yang ceria dan meriam untuk hari ini. Alhamdulillah.
5: Ya, betul. Rashid Arifin, dia kata Sonic ni slang dia. Memang terbaik.
3: Memang terima kasih Rashid.
5: Rashid, saya sendiri baca tau. Mereka tak nak baca, saya baca.
3: Mana?
5: Ada.
4: Oh, kejap. Saya tengok dekat saya punya ni.
5: Ada ni, Rashid Arifin ni.
4: Okay.
5: Kalau Sony cakap English je, very good.
3: Fake Facebook.
5: Terima kasih Rashid Arifin.
3: Terima kasih Rashid.
5: Okay,
3: Rosida Safi, dia kata pakaian warna hijau seakan warna daun. Betul-betul.
5: Ya, betul. Daun lah tu.
3: Memang bukan seakan, memang daun.
4: Memang daun kan.
5: Allah.
3: Memang konsep dia hutan katulistiwa kak.
5: Azhar Ja'ah, pagi tiga suara sentiasa terbaik. Tiga suara ni menyebabkan hidupnya sempurna.
3: Wah,
4: asyak tu.
3: Itu betul ke? Dia menambah tu.
5: Kalau tak percaya tau apa yang saya baca ni, boleh tengok dekat Facebook sekarang tau.
3: Okay.
4: Baik, boleh tonton eh.
5: Yang paling penting puji je lah. Itu yang baik lah eh.
3: Okay, baik.
4: Okay.
3: Tapi memuji, ada juga yang terbaik juga. Sekejap lagi muncul untuk ringkas sampai pagi eh.
5: Nurul Zahira Razi.
3: Kejap lagi.
5: Allahuakbar.
3: Lepas kita kembali untuk global pula
5: eh. Ada video eh. Tak ada video dah tag lagi.
3: Tak sempat lah tu.
4: Belum, ada kerja.
3: Oh, memang harap pada hari.
5: Nak tengok baju dia.
3: Okay, baik, inilah dia.
5: Nasional.
4: Hai.